0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Ikuti Halo RRI bersama Pro1 Nabire.

suara Anda, solusi bersama ya. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk ikut bergabung pagi ini dalam program acara Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluh kesah, tanggapan, aspirasi Anda ya, secara santun pastinya. Silakan di line telepon kami 0984-22074 ya, di 0984-22074. Juga Anda bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Sekali lagi di 0813-5494-419. Iya, pendengar, kami juga menginformasikan kaitannya dengan siaran langsung yang akan kami hadirkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Nah, ini tentang ya, di mana siaran langsung hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan untuk siaran langsung hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia akan kami siarkan pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. Pukul 10.45 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, mendengar, dan saat ini kita akan kami hadirkan ya Halo RRI untuk Anda, sehingga saya menunggu partisipasi dari Anda yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung ya melalui line telepon kami. Dan ya, dan juga pastinya untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya ya, dan selamat hari Senin, semangatlah. Iya, pendengar, sembari menanti partisipasi dari Anda dalam program acara Halo RRI, beberapa informasi-informasi menarik juga akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Disapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Ya baik pendengar, pukul 9 lebih 23 menit saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa informasi. Ya pendengar, kali ini Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi ya. Ya, Menkom Digi Mutia Hafid ini menyebut sebanyak 4,1 juta konten judi online atau judol ditangani. Dan ia menuturkan bahwa pemerintah terus melakukan pemutusan akses dan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan perjudian di ruang digital. Namun demikian pendengar ya, ia juga menegaskan bahwa memang hal ini bukanlah sebagai catatan capaian, tapi harus menjadi perhatian bersama. Sebab dijelaskan Menkom Digi ya, bahwa setiap pemerintah melakukan penindakan judol ya, penindakan judol, namun berbagai konten dan aktivitas baru lainnya ini kembali muncul. Ya, dan ada 4,1 juta konten judi online yang dilakukan penindakan, kemudian sebanyak 3,6 juta berupa situs dari alamat IP. Nah, hal ini juga berdasarkan penelusuran Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Ditjen PRD Kemkom Digi. Dan hasil penelusuran pendengar ya, ini bahkan ditemukan ada situs dan alamat IP tersebut sebagian besarnya berasal dari luar negeri. Dan para pelaku kejahatan perjudian di ruang digital ini kemudian dijelaskan Menkom Digi menargetkan bahwa korban-korbannya yakni adalah masyarakat Indonesia. Dan hal ini juga mendengar menjadi bukti nyata akan pelanggaran aktivitas judi online yang kemudian memiliki karakter kejahatan transnasional ya. Jadi ini bukan di dalam negeri saja tetapi sudah dari luar negeri gitu ya. Sehingga memang ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bahwa pemberantasan

secara psikologis. Nah, ini juga ketika Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda mau gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali, apalagi untuk yang sudah berkeluarga. Jangan sampai ada pelampiasan-pelampiasan yang tidak sehat ya yang Anda lakukan pastinya ya. Ya, maka jangan coba-coba untuk judi online ya. Ini juga dari Komdigi memiliki komitmen ya, membuktikan komitmennya untuk juga memberantas judi online melalui situs-situs yang tadi disampaikan. IP itu memang ada dari luar negeri gitu ya, dan ini sangat-sangat tidak bagus ya. Oke, pendengar, nanti saya masih membuka ya untuk line telepon bagi Anda yang ingin ikut bergabung pagi ini. Silahkan di Halo RRI, sembari saya memberikan beberapa informasi-informasi menarik lah untuk Anda di hari ini, di pagi ini ya. Dengan langit sebenarnya ini cerah, hanya saja memang langit Nabire tidak masih ditutup asap ya, jadi tidak secerah, tidak sebiru biasanya gitu. Oke deh, untuk Anda yang sedang dipilih dan memilih, ada Aku Memilihmu dari Brisia Jodi featuring Fabio Asar.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh! Eh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: bisa bersama-sama dengan kami. Selamat pagi, jelang siang ya untuk Anda semuanya. Ya, baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda musik informasi nanti hingga pukul 10 lebih 45 menit ya. Kami akan menghadirkan siaran langsung hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat. Nih. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: kertas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: baik pendengar, kami ajak Anda mengikuti siaran langsung hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia TNI ke-81 yang kami delay dari Pro 3.
1: Nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA ASEAN Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
2: Kilas Berita.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
3: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA ASEAN Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari markas besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara, atau adu tank, atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi, dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
5: Selamat pagi, Bang Jerry.
3: Silakan Pak Yanto.
5: Iya, begini Bang ya.
3: Ya.
5: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal siber kan ya.
3: Ya.
5: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu,
3: Bang. Oh ya, betul.
5: Iya, Bang. Yeah. Artificial intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, TNI jangan jadi backing.
3: Ya. Yeah.
5: Jangan didol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah, Bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu Abang ya,
3: yeah.
5: Supaya bisa terang benderang
3: terbuka begitu jalannya persidangannya.
5: Nah, okay. Kan jadi polisinya juga tahu apa segala macam tahu ya kan, seperti itu Abang ya,
3: yeah.
5: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu Abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank TV kan apa segala macam itu kan, hampir seluruh material ya Pak, kan Abang ya,
3: yeah.
5: Itu paling tidak memberi dampak itu Bang, namanya efek gentar Abang,
3: yeah.
5: Deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
3: Baik Pak Yanto,
5: terima kasih
3: banyak Pak Yanto ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya. Dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, terdengar tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini

0: Protokol pertama dan tahap kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debat. Kuk.
0: Ya, Tam. Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, dengan perhatian dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mengendalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat. Kan.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: tangkap senjata. Gerak.
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini. Acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi M.Han, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC M.Han. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat, yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHE, dan Pang Divif 3 Kostrat, yaitu Mayjen TNI Pulangdor Yudayanto SAMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Danpus Pomal Mejen TNI Maritim Hari Indarto. Kita kembali bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
0: Hormat, senjata.

0: 三角洲。
1: Baru saja salam kebangsaan dan sekali ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimba kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik, peringkat Pro 3, peringkat RRI dan juga pemirsa RRI Net di mana pun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menjalani beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Ruangan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.

kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: تقوم سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikut dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Pengeringan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.M.Han. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendirikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivif 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Anwaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.

0: Usta!
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap satamarga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
2: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
3: Siap.
4: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Allahu Akbar.

0: 德纲三战刀
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, salam.

0: 最高の
1: グラン。Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia
1: penghormatan kepada ketujuh perwira TNI, diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan kepada Kepala Staf
2: beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jabatan dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto, beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyebatan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar ketiga,
2: prosesi peresmian dan pengantaran.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di Lapangan Prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah Lapangan Prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando darat militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artillery Medan, 1 Batalion Artillery Pertahanan Udara, 4 Batalion Infantry Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letupan meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PJT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Sekarang. Hai. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Mengarah seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium.

Purnawirawan Endriatono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atasi pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar,

Di saat-saat sulit seperti itulah rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus

menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar.

0: Indonesia dengan keberanian, terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Santi, Om. Santi, Santi, Santi, Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Dengan berdiri.

0: upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Kita menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat ketiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Kebangsaan,
1: hormat, sajadah.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kacamata Presiden Republik Indonesia sempat beramat-amat bersalaman dengan para tamu dan memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksudkan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramat-tama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sem bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Dengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Resarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam

ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis deo atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis deo tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

investasi. Hati-hati, jangan sampai terbur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau jangan mulut. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya. Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau duluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penambahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Mendengar pukul 12.59 waktu Indonesia Timur saat ini dan saatnya kita bergabung bersama Pro3 dan kita ikuti dinamika olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali dengan olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous. Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Seleção kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
3: Ada
1: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait memenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
4: Capitão do primeiro dos 4 jogos.
1: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton menempati podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 24 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering telepon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, penonton semuanya, dan ya sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.

Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games AIC Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games AIC Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menyajikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan kumpulan jumlah pemain, Cosmo JNE berkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri 1 gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team, they are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Roto Noribaba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Lestir FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Waton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Lentika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sehingga mudah untuk melesakan bola.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial SRRI Programatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Mega yang temani Anda di siang hari yang cerah ini ya. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut di siang hari ini agar kita bisa berjoget-joget tipis mungkin ya, boleh silakan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Oke, sudah ada yang bergabung ini. Sepertinya kita angkat dulu ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Mega.
0: Iya, Mama Bagus. Apa kabar, Ma?
1: Kabarnya agak serak-serak karena barusan bantu orang hajatan. Itu biasa, minum es terus.
0: Minum es terus, jadinya batuk deh. Itu sudah, dekat rumah ya, Ma, hajatannya?
1: Tidak, di SPP sekitar berapa kilo ya dari saya? 400 kilo, Kak.
0: Oh, jauh ya.
1: 4 kilo, 400
0: sudah sampai ke Paniai itu, Ma.
1: Iya, makanya saya bilang lupa 4 kilo.
0: Oke deh, Mama Bagus yang lagi serak-serak nih. Nggak apa-apa lah ya, yang penting sehat. Nanti supaya reda itu minum air hangat mungkin, Ma. Banyak istirahat, betul, iya, air jeruk juga enak, campur madu, seger. Oke deh, Mama, boleh request lagu apa nih?
1: Aku mau dengar lagunya itu tuh, pokoknya ada katanya Anu serak-serak kebasah, itu apa judulnya ya?
0: Coba dicari dulu ya, Ma, ya. Salam-salamnya boleh silahkan.
1: Salamnya buat Kak Mega dulu, selamat tugas ya, selalu panjang umur sama rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mega, terutama Kak Meganya.
0: Amin, amin, amin.
1: Terus buat yang jauh dulu yang ada di Timika sana, Putra Putri Komoro. Terus buat yang terpel Bunda Alfa di Jakarta ada Daria. Di Jogja ada Bapak Masar Geri. Terus di Bali sana ada Bapak Nyoman, di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris. Terus buat Mama Vero di Piak Ibu Rusi Piori, Mama Lani di Nabire. Tak lupa juga buat yang ada di jalan tol sana, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya. Terus buat Mas Tukul, terus buat siapa ada Mama Teguh, Senja, Pak Jedan Bede Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, terus Mama Wahyu juga sudah. Putra Arema, Kakak Diren, terus buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Menao. Terus buat Bapak Masar Mansur, Opa Mik, Opa Valen, Misu Sambi, Putri Koridor, Mama Soma Rumbrawer, Amo, Bapak dan Mama Korisano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Bung aku Diomi tidak terlupakan, Pama Pak Di Arema, Paman Yuteni, terus buat yang ada di pokoknya Pak Masar Mansur, terus buat Opa Amik sudah. Pokoknya warga yang ada di Manado dulu, di Manado. Di Manado ada Nona Vika, terus buat Bunda El, Bunda Anggra ini, Teh Jamila, Teh Amel. Tak lupa juga buat Abang Yusuf, Abang Nasron, Abang Andi. Terus di Tapanuli sana ada Abang Ruhu, di Banjarmasin ada Abang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mawas, Abang Risi, Abang Samsul. Terus Teh Dewi, ucapannya semua selamat siang. Terus sebenarnya ada yang di Karang Barat situ, tapi aku lupa namanya. Pokoknya semua yang ada di Karang Barat situ, ucapannya selamat siang, selamat mendengarkan acara Perundangan dan adalah kita RRI Nabili.
0: Oke.
1: Buat kru-kru persatu, perdua yang lagi bertugas seperti Kak Dewi, seperti Kak Mega selamat bertugas, yang lagi istirahat selamat beristirahat, sukses menyertai Kak Mega acara dikembalikan. Okay. Lagunya sudah ketemu, Kak?
0: Sudah, judulnya penonton penyanyinya Cucu Cahyati.
1: Itu sudah, terima kasih.
0: Oke, okay, sama-sama, terima kasih kembali. Cepat pulih ya, Ma. Semoga serak-serak basahnya segera sembuh ini. Biar bisa all out lagi nih suaranya ya. Oke okay deh, saya mau angkat lagi telepon berikutnya. Halo, Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Halo. Halo, halo. Wah. Wah, wah, wah, wah. Mana ini suaranya tidak terdengar ya? Halo. Oke, mungkin dengan cara lain ini kita coba dulu. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut. Oke, terputus ya. Nanti dicoba lagi di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang, Pak Mega.
0: Halo, selamat siang, Putra Menau.
2: Ah, ini dengan Putra Intan.
0: Oh, Putra Intan. Putra Intan, posisi di mana?
2: Di BMW.
0: Putra Intan di mana?
2: Di BMW.
0: Oh, BMW, Bumi Wonerejo.
2: Benar.
0: Oke, apa kabar? Salam kenal.
2: Puji Tuhan, kabar baik ini. Pendatang baru sudah lama ini.
0: Itu sudah, makanya saya pikir tadi Putra Menau, soalnya suaranya mirip. Ternyata pendatang baru stok lama. Oke deh, silahkan Putra Intan.
2: Iya, selamat siang untuk Mbak Mega. Selamat bertugas sampai akhir penghujung acara.
0: Terima kasih. Amin.
2: Selamat. Kirim ucapan selamat siang buat semua yang sudah masuk buka pintu sampai dengan yang tadi Mama Bagus ya.
0: Iya, tadi Mama Bagus.
2: Ya, senggol untuk semuanya. Dan ujung pukul, ujung tembak terkecuali dapat cedik manis dari Putrintan.
0: Asik.
2: Terus juga lagunya itu dipilihkan oleh Tanda saja.
0: Oh, saya yang pilih aja ya.
2: Oke, ditunggu selamat siang.
0: Oke. Ya, Tuhan berkati juga Putra Intan. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada pendatang baru Putra Intan dari BMW Bumi Wonerejo. Asik. Sudah ada pendengar baru lagi. Pendatang baru yang gabung ya. Sering-sering gabung ya Putra Intan. Oke deh, saya mau angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Selamat siang, Prodangdut.
0: Halo juga, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dari Waropen, Pulau Nau.
0: Dari Pak Alex.
3: Iya.
0: Pak Alex, apa kabar, Pak?
3: Oh, baik-baik. Aduh, Pulau Nau masih tetap kering.
0: Masih kering, kah? Sampai hari ini belum turun hujan?
3: Belum pernah hujan.
0: Ya ampun, sudah berapa lama ini ya? Ada mungkin 3 bulan ya, Pak ya?
3: Tapi masih ada air.
0: Oh, tapi masih ada air. Air di sana itu sumur, Kak, Pak?
3: Sumur.
0: Sumur, jadi warga itu sudah punya sumur masing-masing di rumahnya, ya?
3: Ada ini. Dua sumber yang kita...
0: Oh, begitu. Oh, jadi ada sumur umum lah, begitu ya, yang bisa diambil airnya oleh masyarakat. Ya, semoga segera ini, apa ya, segera turun hujan yang baik, jadi tidak kering-kering lagi, kasihan.
3: Iya, Bet. Pak Mega.
0: Iya, Pak.
3: Ya, minta lagu satu.
0: Boleh, ya. Lagu apa tuh?
3: Aduh, judulnya.
0: Iya, judulnya apa?
3: Madu.
0: Oh, madu. Madu, madu gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya boleh silakan, Pak.
3: Salam sah di luar sana. Pak Kesempat Bali ya, yang di mana? Mau merah tuh.
0: Iya.
3: Juga Mamu Bagus lagi tidur jadi kas. Oh, di bengut langsung loncat.
0: Iya.
3: Eva, salam kenal, salam kompa.
0: Iya.
3: Juga Direng. Senja. Pak Kudiung, Pak Mansur, teman-teman semua yang di Nabire, yang di Kepulauan, Mama Lanu, Mama Pero di Bia.
0: Iya.
3: Semuanya salam kompa. Yang di Pegunungan. Om sama tante, putra putri Kamoro. Lagu.
0: Oke.
3: Apa yang bertugas saya
0: ya.
3: Sukses selalu, termasuk Mbak Mega, sama teman.
0: Amin.
3: Si lagunya ditunggu.
0: Siap.
3: Jalur dikembalikan.
0: Oke, terima kasih Pak Alex. Oke, Pak Alex di Pulau Nau ya. Mungkin agak terputus-putus tadi ya Pak Alex suaranya, tapi saya sudah mendengarkan ya pilihan lagunya tadi juga, salam-salamnya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Alex dari Pulau Nau yang sudah bergabung bersama kita. Semoga kendala air bersih ini segera ada solusinya ya, karena memang sudah cukup lama ini kemarau di berbagai daerah ya. Semoga pemerintah daerahnya juga memberikan solusi terbaik lah gitu, dan semoga kekeringan ini segera berakhir ya, amin, kita doakan bersama. Baik pendengar, silahkan untuk Anda yang mau ikutan gabung di Prodangdut hari ini di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Oke, sepertinya harus seperti ini nih.
1: Mbak.
0: Halo, selamat
1: datang. Halo, Amo.
0: Halo juga.
1: Jaringa.
0: Iya, Amo.
1: Iya, kakak yang cantik, kakak Mega toh.
0: Betul, Amo yang nomor cantik.
1: Nomor yang Amo pakai.
0: Oh, ini nomor Amo ya?
1: Iya, nomor itu Hasan Lai Bali kakak toh.
0: Iya.
1: Itu yang saya pakai.
0: Oke, oke,
1: Amo. Nah, lagunya tuh, apa ya?
0: Apa tuh?
1: Roy Rumere.
0: Roy Rumere, yang Imam Bonjol.
1: Yo, itu sudah.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Kakak yang cantik, toh.
0: Iya, siap, Amo.
1: Masa lupa, Amo, ya?
0: Tidak lupa, lah.
1: Sama-sama dengan Ari, toh. Sekarang iya. Kakak teman siapa?
0: Sekarang ini rame di kantor.
1: Iya.
0: Sedang rame.
1: Ada kakak Ita.
0: Iya, Karita.
1: Iya. Yuli, iya, kakak Manu tidak, kakak Yuli tidak.
0: Iya.
1: Iya, selamat ya, selamat bertugas, kakak cantik, kakak Mega. Salam untuk si kecil yang ada di rumah.
0: Iya, Amo.
1: Sama-sama dengan Opa, Oma.
0: Iya, Amo.
1: Iya, itu lagi. Iya, Amo mau salam buat, itu putra Intan itu temannya Amo itu.
0: Oh iya. Iya, tadi barusan masuk, Amo.
1: Ya, hari ini balik masuk. Mungkin dia di Puncak Jaka apa?
0: Di BMW, itu di BMW.
1: Dia sekretari gitu.
0: Ya. Ya, silakan salam-salamnya, Amo.
1: Ya, Amo mau salam buat ini, Mama Bagus. Aku Diomi, Putra Menau, Nabar, Mama Enje, semua cantik-cantik yang tinggal.
0: Iya.
1: Yang di Pema Jawadio itu kakak Yance, Riono. Bung Timo, selamat siang saja. Sekarang salam untuk Amo. Yo, yang di kota ini ada Tete dan Nenek di PK, Mama Sandel, Bapak Sandel. Yo, yang di Topo ada Mama Ayu dan Mama Ina. Yo, ada Mama Nopet, Bunda Puja, Kakak Ros, semua yang di sana.
0: Yeah.
1: Di Karamulia.
0: Oke.
1: Okay. Itu harus di Pulau Nau yang tadi yang masuk gitu.
0: Iya, Pak Alex.
1: Iya, Pak Alex di Pulau Nau.
0: Iya.
1: Lagi. Yo, Mama Polisano, ada Om Kapolsek, Mama Rahel, Bapak Rahel. Mama Rahel di Mor, dan teman-teman bidan. Ya, itu saja dulu. Terima
0: baik,
1: kasih.
0: Baik, sama-sama.
1: Terima kasih, Kakak.
0: Ya, terima kasih kembali Amo yang cantik. Baik, ada Amo Win Desi ya di Densipur ya, dan lagunya sudah saya siapkan juga, ini Jalan Imam Bonjol dari Roy Rumere. Oke deh, nanti kita dengarkan sama-sama. Baik mendengar, sepertinya kita ke lagu dulu ya. Kalau begitu kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request tadi oleh Mama Bagus, Putra Intan, Pak Alex, dan Amo. Ya, lagu pertama dari Cucu Cahyati, lagu yang direquest oleh Mama Bagus tadi yang judulnya Penonton. Oke deh, kita dengarkan lagu-lagunya pendengar, dan tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh! Tahu? Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segeri ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Kembali bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi sudah beberapa lagu yang saya hadirkan ya, lagu yang direquest oleh Mama Bagus. Lalu ada Putra Intan, Palex, dan Amo. Baik pendengar, masih panjang waktunya hingga 35 menit ke depan ya. Pro Dangdut akan menemani Anda. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silahkan di 0984-220-74 ataupun 0813-549-4419. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, halo.
1: Ya, ini lagunya Papua Terpukul.
0: Apa judulnya, Mo?
1: Terpukul.
0: Terpukul.
1: Dangdut dari Raja Ampat.
0: Oke. Oke, oke, oke.
1: Iya, ada toh.
0: Ya dicari dulu ya, Mo.
1: Kakak Mega lagi.
0: Iya, Amo.
1: Sudah makan, kakak?
0: Sudah dong, kamu sudah makan belum?
1: Itulah, sudah. Jauh ini sudah jam 2 ini, bawah.
0: Betul.
1: Ya, lakinya Pak Kuat terpukul. Amo mau salam buat Kakak Mega sendiri di LRI, di studio.
0: Oke, terima kasih, Amo.
1: Ya, dengan teman-teman.
0: Iya,
1: terpukul. Ya, Amo salam buat Mama Korsala baru masuk.
0: Iya.
1: Iya. Apa salam lagi buat Bapak Kapolsek baru datang dari kota. Mama Rali Bapak Rali sebelah. Mama Rali mau dengan teman-teman Dida. Udah selamat siang cukup Mama Rali.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Apa salam Mama Bagus. Mama Nopel. Kakak Ros. Bunda Fuja. Mama Ayu dan Mama Ina, Isus Ambi, Isus Rumbawe, pagi masuk. Mama Sodi, Isus Nabaruwa, sama siang saja. Ya, bersama saja, kakak.
0: Iya, Amo. Terima kasih, Amo.
1: Sama siang juga. Tuhan memberkati kakak, umur panjang.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih, Amo. Selamat siang. Baik, ada Amo kembali ya, bergabung di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Lagunya Hati Tak Pukul dari siapa ini, ayo. Ada siapa itu yang datang? Oke, Hati Tak Pukul versi Raja Ampat Papua ya. Oke deh, nanti kita dengarkan sama-sama pendengar lagunya. Kalau gitu saya mau angkat lagi deh telepon berikutnya. Kali ini dari siapa ya? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, senja. Apa kabar?
2: Baik-baik BBS ya, Mbak ya.
0: BBS baik-baik saja. Lagi ngapain?
2: Senja juga Mbak Mega ya.
0: Amin, amin.
2: Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tak kurang suatu apapun.
0: Amin, terima kasih doanya. Oke deh Senja, lagi ya, lagi apa nih?
2: Lagi di rumahnya pakai geprek, Mak.
0: Oh iya iya iya.
2: Iya.
0: Salam ya buat yang di sana semua, semangat selalu ya. Pokoknya semoga laris manis.
2: Iya, sama-sama.
0: Oke deh Senja, mau request lagu apa?
2: Lagunya tak hadiahkan khusus ya buat Mbak Mega.
0: Hihi, pasti lagu Ajeng.
2: Iya dong.
0: Iya dong.
2: Galara stres no, Mbak.
0: Asik galara stres.
2: Iya, buat
0: stress,
2: mau ayu, Mbak Mega tentunya. Ya, salamnya sedikit aja Mbak ya, yang lain tanpa terkecuali gitu aja, salam sehat. Ini salamnya buat Om aku di SP Amiraska, Om Harto dan Mbak Prati, beserta nenek, sehat selalu. Juga yang udah masuk dari buka pintu, juga yang barusan lewat. Dan kepercayaan selalu dari Sinjang.
0: Iya.
2: Oke Mbak, lakunya ditunggu. RRI saya di udara, salam cantik pokoknya buat Mbak Mega.
0: Iya, terima kasih. Okay. Yang
2: Mata
0: cantik
2: kasih,
0: juga
2: cinta.
0: Sami-sami, terima kasih Senja. Oke, ada Senja ya yang lagi Di rumah padi geprek katanya nih. Ya semoga apapun aktivitas senja dan Anda semua hari ini semoga berjalan lancar ya pendengar, dan semangat selalu pokoknya untuk Anda. Oke deh, saya mau angkat lagi telepon berikutnya. Loh kok mati dia? Oh, hidup lagi. Oke deh, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Kak Mega. Mama Bagus kembali, terima kasih atas lagunya.
0: Iya, sama-sama Mama Bagus, betul toh lagunya yang tadi?
3: Itu sudah.
0: Ih, lagu lama itu, tapi sudah lama tidak dengar.

0: Ya.
1: Keramat.
0: Aku mau salam balik buat yang ada di Giri Mulia sana, Putra Putri Intan. Aku selalu selalu apa itu connect situ, biar situ orang lama kah baru kah, saat terus Putra Putri Intan sekeluarga.
1: Iya,
0: jadi bener. Sekarang mulai masuk lagi, harus masuk lagi.
1: Bener, harus masuk
0: terus.
1: Iya, siap. Mudah-mudahan ya selalu masuk di acara apapun.
0: Terus terutama itu Putra Putri Leo 9 juga yang di Karadiri itu, saya tidak bosan-bosan sebut. Kali-kali masuk kah putranya, jangan bosan-bosan, biar kita rame.
1: Betul, betul, betul.
0: Terus buat Amo juga, terus buat Senja, pokoknya yang lupa tadi itu yang di Legari. Putra tunggal Mas Faro sama Mama Reninya, Mbak Indahnya, Mas Faro, ayo masuk, masuk, masuk.
1: Masuk, masuk.
0: Terus buat yang di toko sana tadi juga lupa saya. Terus buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikramnya, ucapannya semua selamat siang, sehat menyertai kalian semua.
1: Amin.
0: Terus buat pendengar pemberhati yang ada di Karadiri 1, 2, terus buat Wiraca, Wanggarsari, pokoknya yang ada di distrik Wanggar semuanya, di Kepulauan Papua Tengah, yang selalu mendengarkan acara Prodangdut-dangdut adalah kita RRI Nabire, yang sementara ini diasuh oleh Kameka, semuanya tetap bahagia, sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Buat Kamekanya, terakhirnya sukses menyertai Kameka, semuanya sukses untuk Kameka.
1: Amin, terima kasih. Mama Bagus, aduh terharu deh saya, doanya luar biasa ini. Sukses juga untuk Mama Bagus, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan ya dalam segala urusannya, amin. Oke deh, silahkan pendengar yang masih mau gabung, masih ada 30 menit ke depan ya, Pro Dangdut akan menemani ruang dengar Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Halo juga.
2: Ina menyapa.
1: Halo Mama
2: Ina mengudara.
1: Halo Mama Ina. Mama Ina lagi, Mama Ima, apa kabar?
2: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Cuaca juga panas dan disertai angin.
1: Oh iya.
2: Angin sedang.
1: Di Momere sedang angin kencang ya?
2: Sedang.
1: Sedang enggak, ya?
2: Enggak juga.
1: Ini rumahnya Bunda ini di dekat laut berarti?
2: Iya.
1: Oh, IN
2: menghadap laut.
1: Bisa lihat pantai, bisa lihat laut.
2: Boleh. Silakan berkunjung.
1: Semoga ya suatu saat ya dikasih rezeki bisa berkunjung ke Maumere, kota yang indah. Amin. Sehat kah, Bun?
2: Puji Tuhan sehat.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan.
2: Pokoknya okay, kalau sudah bergabung deh Nabire, biar arah galau tapi jadi semangat.
1: Biarpun galau, kita lupakan galaunya ya. Yang penting kita joget.
2: Lupakan dulu, yang penting kita bergabung dulu di Nabire. Ada apa ya, tersendiri semangatnya.
1: Iya, bener, betul sekali. Terima kasih loh Bunda Ima yang cantik.
2: Yang cerah, ceria, ramah dengan penel apa yang telepon pasti. Menghilangkan
1: kegalauan.
2: Iya, benar itu.
1: Itu sudah ya, semoga selalu semangat lah pokoknya Bunda apapun ya.
2: Pokoknya semangat yang mengatasi itu galau itu
1: ya.
2: Sehat itu ya, itu sudah.
1: Iya, seperti siapa yang bilang kemarin, Bunda mungkin yang bilang, hati yang bahagia adalah obat. Obat dari segala penyakit ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Itu memang itu.
1: Iya, Bunda yang bilang
2: yang Bunda selalu lakukan seperti itu.
1: Iya, benar sekali. Itu adalah prinsip yang baik. Makanya, ya.
2: Ya, mungkin adik-adik selalu ketemu dan Bunda itu ya, sekalipun memang hidup sendiri kan semua pasti serba kekurangan, tapi ya puji Tuhan kalau kita selalu punya teman, kita selalu tersenyum, ya itu pasti ada hati tersendiri yang bahagia merasakan
1: betul,
2: itu kedamaian.
1: Luar biasa. Oke nih Bunda Ima, mau denger lagu apa nih hari ini?
2: Tapi Bunda merekus lagu ini yang agak-agak galau juga.
1: Tidak
2: yang
1: apa-apa.
2: Judulnya Pengorbanan dari
1: Pengorbanan.
2: Mansur S kalau nggak salah.
1: Oke, siap, nanti saya cariin.
2: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat adik Mega. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bersama teman-teman ya, kru-kru RRI Nabire semuanya. Selamat siang.

0: salam sehat, ada Mak Senja, ada Mama Bagus, terus ada Bang Kevin di Jayapura, ada Kamingus juga di Jayapura, ada Bung Simon, ada Bang Jeffrey. Ya, semua-semua saja yang setia bergabung terus di RRI Nabire ya. Selamat siang, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Buat adik Mega, terima kasih, selamat siang, semangat.
1: Semangat juga Bunda.
0: Tuhan terima kasih adik sayang.
1: Terima kasih Bunda sayang, Tuhan berkati Bunda juga. Baik, ada Bunda Ima dari Maumere ya, yang selalu ceria dan bahagia, amin ya. Semoga seterusnya juga akan lebih semangat lagi, lebih bahagia lagi. Baik pendengar, sudah beberapa lagu ya saya siapkan lagi ini. Oke deh, kita angkat lagi telepon terakhir sepertinya ini, karena lagu-lagu yang mau diputar sudah cukup banyak juga, sudah antri ya. Tidak apa-apa, kita angkat dulu. Halo, selamat siang Pria Dangdut. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Iya Pak Alex, kembali.
1: Iya Pak Alex. Silakan, silakan. Ya?
2: Mobil dan bensin.
1: Mobil dan bensin, boleh, boleh, boleh, boleh. Salam-salamnya boleh, silakan. Tadi udah disapa-sapa itu sama Mama Bagus lah gitu.
2: Iya. Terima kasih Mama Bagus. Amu Windesit.
1: Iya
2: terima
1: juga.
2: Kasih.
1: Amu.
2: Buat yang baru lewat tadi. Bunda Ima dari Maumere. Maumere.
1: Maumere betul.
2: Kamu kenal dari Pulau Nau Waropen.
1: Waropen.
2: Oke.
1: Oke, Alex. Ya. Oke, Pak Alex. Oh, terputus. Tidak apa-apa ya. Mungkin jaringannya lagi kurang stabil di sana ya Pak ya. Tadi juga suaranya agak terputus-putus. Tapi yang penting pesannya sudah tersampaikan dengan baik tadi. Salam kenal untuk Bunda Ima katanya. Oke deh pendengar, kita ke lagu dulu ya. Kalau begitu kita dengarkan lagu-lagu ini. Dan semoga juga lagu-lagu ini bisa menambah keceriaan Anda di siang hari ini. Walaupun mungkin ada lagu galau kata Bunda Ima, tapi tidak apa-apa, kita tetap joget karena yang nyanyi Mansur S. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Saya Yong Sibur Rosari.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan Pro Dangdut akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di setiap harinya dari pukul 12.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Jadi pendengar, besok kami akan temani Anda lagi dengan Pro Dangdut. Selanjutnya kami akan hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pos 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire.

Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di RRI Pro Salto Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Mega ya, yang temani Anda di sore hari ini. Dan untuk Anda mendengar, selamat sore yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat melanjutkan segala aktivitas Anda di sore hari ini. Semoga apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya. Semangat hari Senin pokoknya ya, walaupun sudah sore, tapi ya semoga semangatnya tidak kendor, masih full, masih on fire tentunya. Dan pendengar, nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda dan iringi dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Chris Dayanti dengan Cobalah Untuk Setia. Dan lagu ini mengantarkan kita pukul 15:20 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, masih di musik dan informasi untuk edisi sore hari ini. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi, menilai TNI ini masih memiliki kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah survei menempatkan TNI sebagai lembaga publik dengan tingkat kepercayaan tertinggi di mata masyarakat Indonesia. Karena menurutnya hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan emosional antara TNI dan rakyat ini tetap terjaga hingga memasuki usia ke-81 tahun ini. Ia menilai kepercayaan publik tersebut harus dijaga melalui peningkatan profesionalisme dan kedekatan prajurit dengan masyarakat. Tema HUT TNI tahun ini, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mencerminkan pentingnya hubungan tersebut. Menurutnya berbagai program kemanunggalan TNI dengan rakyat ini telah memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Dan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD misalnya, ini membantu pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan selain kedekatan dengan masyarakat, ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor pertahanan melalui peningkatan alokasi anggaran. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat ketahanan nasional menghadapi berbagai tantangan keamanan. Ia menjelaskan perkembangan geopolitik global dan kawasan menuntut TNI untuk meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perubahan karakter peperangan juga mengharuskan pertahanan negara ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta pola serangan modern. Ia mengingatkan ancaman modern tidak hanya menyasar wilayah fisik tetapi juga berupaya mempengaruhi pola pikir masyarakat. Nah, kondisi tersebut pendengar berpotensi untuk menciptakan jarak antara TNI dan rakyat, sekaligus juga dapat memicu perpecahan yang tentunya dapat melemahkan persatuan bangsa. Karena itu, pendengar, TNI perlu memperkuat profesionalisme, sekaligus menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menghadapi ancaman tersebut. Kepercayaan publik yang telah terbangun ini harus menjadi pondasi dalam menjaga persatuan, kedaulatan, dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya untuk TNI yang ke-81 tahun. Dan semoga TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Baik mendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan mengganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Paku Tanduk merupakan permainan tradisional yang berasal dari Desa Siula Panjang, Kabupaten Kerinci. Tanduk yang digunakan dalam tradisi ini terbuat dari bambu dengan panjang lebih kurang 3 meter, yang diraut kemudian dililit dengan kain berwarna hitam dan merah. Di ujungnya diberi rumbai-rumbai dan giring-giring.

Setelah bertemu lawan main, maka tanduk tersebut akan diadu dengan gerakan-gerakan seperti gerakan silat dan enerjik, disertai dengan lompatan-lompatan tertentu, menuju gerakan kerbau yang sedang diadu. Pemain yang menang adalah pemain yang tanduknya tidak

0: dengan musik berupa dap ataupun gendang, gong, serta alunan nyoho atau mantra memuji leluhur.
1: Nilai filosofi yang terkandung pada permainan lagu tanduk, yaitu kerbau merupakan hewan yang dianggap sakral dan kuat dalam membantu para petani menyelesaikan pekerjaan bersawah.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Coklat dengan Segitiga, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 15.44 waktu Indonesia Timur. Pendengar masih di musik dan informasi, menjelang kita nantikan warta berita daerah ya, produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Masih mengenai TNI ya, dan ulang tahun TNI yang ke-81, ini Tentara Nasional Indonesia atau TNI ini harus beradaptasi cepat dalam menghadapi perkembangan teknologi perang modern yang dinamis. Modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista menjadi kebutuhan mutlak pertahanan negara. Penguatan sektor pertahanan nasional menuntut ketersediaan alokasi anggaran yang sangat memadai dari pihak pemerintah pusat. Komposisi rancangan anggaran 2027 untuk Kementerian Pertahanan dinilai telah memiliki postur yang sangat ideal. Wakil Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Lalu Hadrian Irvani, menegaskan dukungan parlemen. TNI perlu secara berkala meningkatkan pelatihan tempur prajurit guna menguasai sistem persenjataan berbasis teknologi yang canggih. Lalu menilai pengadaan alat pertahanan generasi baru tetap memerlukan biaya operasional negara dalam jumlah besar. Presiden telah menetapkan alokasi anggaran khusus untuk menjamin peningkatan tingkat kesejahteraan hidup seluruh prajurit militer. Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri, Ria Sukaryadi, menyoroti perubahan mendasar. Ancaman keamanan saat ini kerap muncul melalui perang proksi serta kejahatan cyber yang merusak pertahanan. Hari ini perang tidak ditentukan di perbatasan antar negara, serangan modern kini dapat menyasar masyarakat melalui berbagai bentuk ancaman, ucapnya. TNI diwajibkan terus memperkuat daya gempur agar sistem pertahanan kedaulatan negara tidak menjadi rapuh, dan peningkatan kapasitas prajurit menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan wilayah Kepulauan Indonesia secara berkelanjutan. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui kanal kami di rri.co.id.

0: Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebuah kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaragina, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Provinsi Papua Tengah mendorong dialog lintas agama dan penguatan peran keluarga agar persoalan di masyarakat tidak berkembang menjadi konflik.
1: Hal-hal kecil ini mulai jalan, hal besar itu kita bisa mampu menyelesaikan.
0: Inflasi Kabupaten Nabire pada bulan September 2026 secara year on year mencapai 6,16%.
2: Inflasi yang sebesar 6,16% ini berada di atas ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 3,5%.

0: Itulah informasi yang akan mengisi buletin berita program Masatu RRI Nabire edisi Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kerukunan antar umat beragama dinilai penting untuk menjaga kedamaian di Papua Tengah. Terkait hal itu, FKUB Provinsi Papua Tengah mendorong dialog lintas agama dan penguatan peran keluarga agar persoalan di masyarakat tidak berkembang menjadi konflik. Berikut laporan reporter Nur Febriana.
2: Kerukunan umat beragama di Papua Tengah dinilai selama ini menjadi salah satu modal sosial dalam menjaga hubungan masyarakat di tengah keberagaman agama. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah Ignatius Robertus Adi mengatakan, konflik sosial memang masih dapat terjadi. Namun persoalan yang secara langsung memperhadapkan satu agama dengan agama lainnya dinilai hampir tidak ditemukan. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan rumah ibadah maupun kepentingan internal keagamaan tetap dapat muncul, tetapi penyelesaiannya perlu dilakukan melalui komunikasi dan dialog. Pendekatan tersebut dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas di tengah masyarakat. Ignatius menyebut menjaga kerukunan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Saling mengenal antar umat beragama, mengunjungi rumah ibadah agama lain, hingga saling menyapa saat hari raya menjadi bagian dari upaya membangun toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
3: Inilah solusi yang kita bisa berikan, memberikan pemahaman. Nanti lebih lanjut juga kita akan menyatakan kepada mereka dengan hal-hal konkret lain. Misalnya kemarin kami kunjungi 5 tempat beribadah dari 5 agama. Itu supaya kita tahu isinya juga. Kadang-kadang orang pikir, wah, ini agama lain kok masuk ke rumah ibadah saya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Selain itu, hari raya keagamaan. Kenapa kita tidak bisa saling sapa? Karena hal-hal seperti ini, sepele, kecil, tapi itu yang menjaga toleransi kerukunan umat beragama. Kadang-kadang orang pikir, wah, hal-hal besar yang kita buat. Padahal tidak. Dimulai dari hal-hal kecil ini. Kalau hal-hal kecil ini mulai jalan, hal besar itu kita bisa mampu menyelesaikan.
2: Sementara itu, Sekretaris FKUB Papua Tengah Muhammad Syarif mengungkapkan, FKUB memiliki mekanisme koordinasi antar perwakilan agama ketika muncul persoalan yang berpotensi membawa identitas keagamaan dan berkembang lebih luas. Koordinasi rutin dinilai penting untuk membangun keterbukaan dan saling memahami antar perwakilan agama, sehingga persoalan dapat diidentifikasi dan dicari solusinya sebelum memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
4: Kalau kami di FKUB memang rutin kami rapat koordinasi, karena dengan rutin bertemu seperti itu, maka itu akan membuat setiap perwakilan agama lebih terbuka, akan saling mengerti, akan saling mengetahui ketika ada muncul permasalahan, tidak akan meluas dan kita bisa dan tidak berdampak lebih luas.
2: FKUB juga mulai melihat ruang digital sebagai bagian dari upaya menjangkau generasi muda dengan pesan toleransi dan kerukunan. Selain itu, penguatan nilai keagamaan dalam keluarga dinilai tetap penting sebagai fondasi dalam membentuk masyarakat yang mampu menghargai perbedaan. Kerukunan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditempatkan sebagai upaya menjaga hubungan antar umat beragama, tetapi juga sebagai bagian dari fondasi sosial untuk menciptakan Papua Tengah yang damai dan mendukung pembangunan daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nufabriana melaporkan.
0: Pendengar, seluruh jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire diajak untuk terus menjaga komitmen iman dan menyelaraskan setiap langkah kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pesan mendalam ini menjadi fokus utama dalam persekutuan ibadah yang berlangsung hikmat. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Robi Vanindi.
5: Ibadah yang berlangsung khidmat di Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire pada Minggu 4 Oktober 2026 dipimpin Pelayan Firman Pendeta Esau Waspakrik, STH. Dalam khotbahnya, Pendeta Waspakrik menegaskan bahwa hidup di dalam terang Tuhan bukan sekedar hadir dalam persekutuan ibadah, melainkan mewujudkan melalui tindakan nyata, kejujuran, serta kepedulian di tengah kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Melalui firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima dengan perikop pembacaan Sion sebagai pusat kerajaan damai, ia mengingatkan jemaat bahwa hidup di dalam kebenaran Tuhan bukan sekedar rutinitas menjalankan ibadah hari Minggu, melainkan wujud nyata yang harus terpancar melalui tindakan, tutur kata, dan integritas hidup di tengah keluarga maupun masyarakat. Beberapa poin penting yang ditekankan dalam ajaran firman Tuhan tersebut meliputi integritas dan kejujuran, menjadikan nilai-nilai Kristiani sebagai pijakan utama dalam berinteraksi dan bekerja di tengah tantangan zaman. Kasih dan kepedulian mempererat tali persaudaraan antara sesama warga jemaat serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Ketaatan yang konsisten membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman secara pribadi maupun keluarga.
6: Bapak Ibu saudara-saudara saya di hari ini, mari kita hidup dalam perang Tuhan. Kita berjalan di dalam perang Tuhan, tinggalkan semua kebiasaan hidup kita, ketidaktaatan kita, bertobat sungguh-sungguh dan kembali kepada Tuhan. Sehingga apabila tiba saatnya, masa Sion itu tiba, Yerusalem yang baru itu tiba, saudara dan saya tadi katakan sebagai anak-anak yang layak masuk duduk dan diam bersama Kristus di dalam perang suga yang kekal dan abadi itu untuk selama-lamanya. Dengan Tuhan membuktikan bahwa hidup kita ini semakin lama semakin sulit kita jalani. Banyak tantangan yang datang sini berganti di dalam hidup. Banyak luka kita yang kita alami di dalam hidup ini. Tetapi tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami, Yesaya memberikan jaminan masa depan yang menjamin bagi kita. Yesaya memberikan masa depan yang ceria bagi orang-orang percaya, yaitu suatu kedamaian dan kehidupan yang kekal. Di Sion tempat kediaman yang kekal dan abadi itu untuk selama-lamanya.
5: Melalui ajakan ini diharapkan seluruh anggota jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman yang mampu membawa terang dan kedamaian dimanapun berada. Ibadah diakhiri dengan doa syafaat bersama bagi pertumbuhan iman jemaat, kedamaian di Nabire, serta kesejahteraan tanah Papua. Robi Vanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, inflasi Kabupaten Nabire pada bulan September 2026 secara year on year mencapai 6,16%. Tingginya inflasi Kabupaten Nabire ini dipengaruhi oleh karhutla dan fenomena El Nino yang terjadi. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Nabire telah mengeluarkan berita resmi statistik terkait perkembangan indeks harga konsumen atau IHK. Kepala BPS Nabire, Dio Benyovin Perkasa Ginting menjelaskan, perkembangan harga selama September tidak terlepas dari sejumlah kondisi lingkungan dan cuaca yang terjadi di wilayah Nabire. Beberapa catatan peristiwa penting dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga, dan salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah kemarau panjang dan fenomena El Nino, di mana kondisi tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan air dan mengganggu produksi pertanian, serta diperburuk oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan luas wilayah terdampak mencapai sekitar 67,95 hektar. Selain itu, kebakaran juga dilaporkan merusak lebih dari 1.052 tanaman sawit muda. Dijelaskan, dampaknya tidak hanya dirasakan sektor pertanian. Kualitas udara di Nabire juga sempat mengalami penurunan dan berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, nilai indeks standar pencemaran udara atau ISPU pernah mencapai 258 yang masuk kategori sangat tidak sehat. Terkait dengan inflasi bulanan Nabire, BPS mencatat mengalami inflasi sebesar 2,82% pada September 2026. Indeks harga konsumen meningkat dari 119,61 pada Agustus menjadi 119,90 pada September 2026. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan tingkat inflasi mencapai 5,25%. Komoditas yang paling besar memberikan tekanan terhadap inflasi adalah cabai rawit dengan andil sebesar 1,92%, diikuti cabai merah sebesar 0,24%, angkutan laut 0,15%, buah pinang 0,12%, dan bayam 0,11%. Kenaikan harga tersebut berkaitan dengan kondisi El Nino, keterbatasan air, serta dampak kabut asap akibat karhutla. Sementara itu, secara year on year, inflasi Kabupaten Nabire pada September 2026 mencapai 6,16%. Angka tersebut menunjukkan tekanan kenaikan harga masih cukup tinggi, terutama pada kelompok pangan dan transportasi.
8: inflasi tahun ke tahun atau year on year yang membandingkan bulan September 2026 dengan September 2025 di Kabupaten Nabire terjadi inflasi sebesar 6,16%. Inflasi tahunan September 2026 lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama di tahun 2025. Inflasi yang sebesar 6,16% ini berada di atas ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 3,5%. Jika kita amati lebih rinci berdasarkan kelompok pengeluaran, terlihat dari tabel bahwa transportasi mengalami inflasi tahun ke tahun tertinggi dengan angka inflasi 9,78% dengan andil sebesar 1,08%. 5 komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi year on year pada bulan September di Kabupaten Nabire adalah cabai rawit dengan andil sebesar 1,62%, cabai merah dengan andil sebesar 0,45%, daging babi dengan andil sebesar 0,32%, bensin dengan andil sebesar 0,29%, serta kangkung dengan andil 0,27%.
7: Perkembangan inflasi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi masyarakat Nabire. Kenaikan harga pangan dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga, sementara peningkatan biaya transportasi dapat menambah beban masyarakat dalam mobilitas maupun distribusi barang. Besarnya kontribusi komoditas pangan juga menunjukkan bahwa kondisi produksi dan pasokan masih menjadi faktor penting dalam pembentukan harga di Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-30, pemerintah Kabupaten Mimika mulai mematangkan berbagai persiapan untuk puncak peringatan. Peringatan tahun ini akan dikemas sederhana, namun tetap hikmat dan bermakna dengan mengusung tema Mimika Menuju Gerbang Emas, Mimika Rumah Kita. Kontributor RRI Nabire, Veronica Sandra dari Mimika selengkapnya melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Mimika menjadwalkan puncak peringatan HUT ke-30 pada tanggal 12 Oktober 2026 mendatang, yang akan dipusatkan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Mimika SP3. Staf oleh Bupati Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Yohana Paliling mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat perdana panitia setelah surat keputusan kepanitiaan diterbitkan pada tanggal 28 September lalu. Menurut Yohana, rangkaian utama HUT Mimika akan diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan resepsi.
10: Kegiatan HUT Mimika kali ini dilaksanakan secara sederhana, tetapi tetap hikmat. Hikmatnya bagaimana bahwa ya kita mau merefleksi Mimika di dekade ketiga, 30 tahun. Akhirnya materinya nanti hanya satu hari, jadi kita upacara, lalu setelah itu lanjut dengan doa bersama. Nah, di samping itu juga kami lagi menyusun bersama dengan tim dari BRIDA untuk kita akan mencoba menyampaikan selayang pandang tentang Mimika di periode yang tahun yang lalu, masa lalu, masa kini, dan harapan kita di masa yang akan datang.
9: Panitia memperkirakan sekitar 4.000 hingga 5.000 masyarakat akan hadir dalam puncak perayaan di pusat pemerintahan. Yohana menjelaskan, masyarakat dari distrik yang jauh, termasuk wilayah pegunungan dan pesisir, diharapkan dapat melaksanakan upacara dan doa bersama di distrik masing-masing. Sementara masyarakat di distrik dalam kota diharapkan bergabung dalam perayaan yang dipusatkan di pusat pemerintahan SP3 Kabupaten Mimika. Nuansa budaya juga akan menjadi bagian dalam perayaan HUT Mimika ke-30. Seluruh peserta direncanakan menggunakan pakaian adat Nusantara sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Mimika.
10: Prinsip rencana HUT itu bahwa kita bisa lakukan dengan hikmat, kemudian intuisi. Artinya bahwa setiap agama, kelompok masyarakat, wilayah usia, dan dapat memperoleh ruang yang layak. Kemudian kalau bisa tepat waktu, aman, kami juga sudah komunikasi dengan keamanan terkait kesehatan, dan juga untuk misalnya area di sana bisa aman untuk semua orang. Kemudian sesederhana dan bermakna, dan juga berbudaya. Berbudaya maksudnya bahwa tata cara, busana, dekorasi, dan menghormati budaya yang ada. Jadi memang direncanakan nanti memakai pakaian adat Nusantara untuk semua ya.
9: Panitia juga menyiapkan informasi mengenai perjalanan Mimika dari masa lalu, kondisi saat ini, hingga harapan di masa depan, yang akan ditampilkan melalui video drone menjelang puncak perayaan. Di Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari ini, tanggal 5 Oktober 2026, di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
11: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 5 Oktober tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp55.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp55.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000 hingga Rp150.000, Pasar Bumi Raya Rp140.000 hingga Rp150.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp180.000 hingga Rp190.000, Pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram Pasar Kalibobo Rp170.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perah Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp75.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya

angka pertumbuh pasar kalbobo dan pasar bumi raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng tertumpuh pasar kalbobo dan pasar bumi raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar kalbobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar kalbobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar bumi raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar kalbobo dan pasar bumi raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, FKUB Provinsi Papua Tengah mendorong dialog lintas agama dan penguatan peran keluarga agar persoalan di masyarakat tidak berkembang menjadi konflik. Inflasi Kabupaten Nabire pada bulan September 2026 secara year on year mencapai 6,16%. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire.

banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di

0: memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di lemah mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Untuk Anda yang sedang berkendara, ya, yang sedang pulang mungkin dari tempat Anda bekerja, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, ya, pelan-pelan saja bawa kendaraannya. Dan untuk Anda yang mungkin masih bekerja atau masih beraktivitas, ya, di sore hari ini, semangat selalu, walaupun sudah sore, semoga semangatnya tidak kendor. Dan pendengar, masih di musik dan informasi sore ini, nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda, diiringi dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Seperti kali ini ada Lobo, Jadi Diri Sendiri, spesial untuk Anda.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror pemegang hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
0: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
2: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: murid.
1: Ah, iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air.
1: Iya. Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Mami, KTP aku udah jadi.
4: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
5: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
5: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
1: Ih, astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
4: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk sore hari ini. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami. Menjelang kita nantikan selawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baiklah pendengar, saatnya kita ikuti selawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Selamat sore pendengar dari Pulau Satu Nabila di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dipancarkan dan diluaskan lewat Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 107,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Terima kasih Anda masih bersama kami melalui radio kesayangan Anda dan juga tentunya melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Pukul 18.29 menit waktu Indonesia Timur, pendengar demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas dari tarhim dan ajan maghrib ya. Di sore hari ini tentunya kami yang bertugas di Nabire lintas sore dan malam. Hari ini hari Senin 5 Oktober 2026. Mengucapkan semoga amal ibadah Anda ya kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada yang melaksanakan ibadah salat maghrib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan pukul 19 nantinya ya, ada penyampaian warta berita Sekorowil Satu Papua, Gemah Papua yang akan kami hadirkan dari RRI Nabire. Beberapa informasi akan kami update ke ruang dengar Anda ya. Dan juga tentunya kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa portal lainnya. Pendengar dikabarkan perubahan tak biasa terjadi di Kali Degewa yang lebih dikenal warga sebagai Kali Bedu, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Setelah wilayah ini mengalami kemarau selama sekitar 5 bulan, air sungai yang selama ini dikenal berwarna keruh justru terlihat jauh lebih jernih. Fenomena tersebut jadi perhatian masyarakat karena perubahan kondisi air dinilai berbeda dari karakter Kali Bedu yang selama ini secara turun-temurun ya. Bagi warga Siriwo, kejernihan air kali ini bukan sekedar perubahan biasa, tetapi sesuatu yang belum pernah mereka lihat dalam waktu yang sangat panjang. Intelektual masyarakat setempat Pendeta Obet Magai turut melihat kondisi Kali Bedu pada hari ini Senin 5 Oktober 2006. Dia menyebutkan bahwa perubahan tersebut sebagai fenomena yang tidak lazim berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat Siriwo. Menurutnya aliran Kali Bedu sejak dahulu identik dengan air yang kabur atau keruh dan pengetahuan tersebut diwariskan antar generasi dan menjadi bagian dari ingatan masyarakat setempat.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau,
2: ular,
3: buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Lajew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Halo, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RO1, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Pendengar, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Agama Papua Sekor Wil 1 Papua untuk edisi hari ini, hari Senin 5 Oktober 2006. Kita akan ikuti dari RRI Nabire bersama rekan kami Ronaldo Simbiak.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoroil 1. Rangkuman berita-berita Koroil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama. Situasi keamanan di sejumlah wilayah Jayawijaya masih menjadi perhatian aparat menyusul rangkaian penembakan. Tenaga kesehatan dan guru non-OAP sementara ditarik ke kota Wamena untuk mengantisipasi ancaman keamanan. Berikut laporan Afrianti Marbun dari RRI Wamena.
2: Situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, khususnya di wilayah pinggiran dan sejumlah distrik hingga kini belum sepenuhnya dinyatakan aman. Kondisi tersebut menyusul rangkaian aksi penembakan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk penembakan 3 ASN di Kampung Mulyama, Distrik Asologaima, dan seorang supir di kawasan Habema. Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Daturamang kepada RRI mengatakan, untuk mengantisipasi ancaman terhadap masyarakat, pihaknya bersama Polres dan juga pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah menarik sementara tenaga kesehatan dan juga guru non-OAP dari sejumlah wilayah rawan ke dalam kota Wamena. Menurutnya langkah tersebut dilakukan setelah dua kejadian penembakan menyasar warga non-OAP. Para tenaga kesehatan dan guru tersebut tetap menjalankan tugas namun sementara ditempatkan di puskesmas dan sekolah yang berada di dalam kota. Sementara itu tenaga kesehatan dan guru OAP masih terus memberikan pelayanan di sejumlah distrik dengan berbagai keterbatasan.
3: Secara umum situasi kondisi di Wamena khususnya yang berada di pinggiran sampai dengan saat ini belum kita nyatakan benar-benar aman. Inilah mengapa kemarin memang kita koordinasi dengan Pemda, khususnya nakes, guru, non-OAP dulu kita tarik karena memang dua kali kejadian ini kan menyasar teman-teman yang sudah saudara kita dari mana. Kita tarik ke dalam kota dulu, jadi mengisi puskesmas maupun sekolah-sekolah di dalam kota. Karena di dalam kota sampai dengan saat ini sementara untuk kondisi aman, penyelenggaraan aman. Tapi yang di pinggir-pinggir ini, terutama yang di distrik-distrik, kita tidak bisa menjamin karena memang khususnya di wilayah tertentu, seperti di tempat kejadian kemarin di distrik Sulogaima, kemudian di distrik sekitar Papua ke atas ini, kita belum bisa menjamin keamanan. Kemarin dari Pemda, untuk tenaga-tenaga nakes guru, masih ada juga tetap, tapi yang OAP, agar pelayanan ini khususnya kesehatan dan tenaga pengajar tetap berlangsung walaupun dengan segala keterbatasannya.
2: Menurutnya keterbatasan personil menjadi salah satu kendala aparat dalam menjangkau sejumlah wilayah Jayawijaya yang memiliki 40 distrik. Kodim 1702 Jayawijaya saat ini juga hanya memiliki 3 koramil yang harus membantu pengamanan wilayah yang cukup luas.
3: Karena kita juga keterbatasan, tidak mungkin seluruh distrik ini kita menjaga keamanannya dengan menempatkan personil karena memang keterbatasan personil juga. Saya juga sebagai kodim, personil saya sangat terbatas. Dia memang kita kan harus ada koramil di distrik apa begitu seperti di daerah lain, tapi kan kita tidak. Kalau kita menempatkan seluruh personil di sana juga tidak akan cukup karena ancamannya ini sudah bukan ancaman dengan senjata tajam lagi, tapi dengan senjata api, sehingga kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan koordinasi dengan Pemda untuk sementara menarik dulu PNS, nakes, puskesmas dan tenaga pengajar ini ke dalam kota. Saya belum bisa menjamin untuk keamanan karena saya dengan teman-teman dari Polri kita aktif patroli terus, terutama di pinggir-pinggir kota. Saya pun juga terjun langsung karena saking kekurangannya personel. Karena kalau kita melibatkan satgas, dia sudah punya sektor masing-masing. Dan untuk pengamanan ini kan kita Kodim dan kolaborasi seluruhnya. Sementara untuk apply di distrik yang jauh, ini memang kita tidak bisa terjangkau keseluruhan. Selama ini saya cuma ada 3 di Kota Wamena ini, dan itu pun harus meng-cover 40 distrik yang tidak. Masih kekurangan, kita juga masih kekurangan personel gitu. Untuk pelayanan tetap berjalan, instruksinya kemarin tetap yang OAP. Sampai dengan saat ini memang ancamannya tetap terhadap teman-teman PNS yang non-OAP gitu.
2: Dandim 1702 Jayawijaya berharap situasi keamanan segera kembali normal dan tidak ada lagi aksi penembakan yang dapat menimbulkan trauma serta ketakutan di tengah masyarakat. Ia juga mengimbau kelompok atau oknum yang selama ini melakukan aksi teror dan penembakan untuk menghentikan tindakan tersebut dan meninggalkan wilayah Kabupaten Jayawijaya. Sementara aparat keamanan memastikan patroli akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat, baik di dalam maupun di luar Kota Wamena. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua memeriksa 13 saksi dalam perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekretariat DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba, menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
5: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini ada problem informasi dan sudah kita informasi, tapi satu berhalangan memang sebentar lagi proses pemeriksaan, nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dalam kesempatan ini. Kurang lebih sekitar 3 saksi. Kalau tentu saya kan di beberapa waktu lalu sebelum nanti upaya penggeledahan itu sudah diterangkan saksi. Tapi dari proses kemarin kita melakukan penggeledahan, tentunya ada beberapa dokumen-dokumen yang kita sudah miliki, tentunya akan kita konfirmasi ke dalam penyusul konten.
4: Stevi juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.

0: sekitar 30. Kita belum bisa bicara soal penetapan tersangka, tentunya kita memperkuat alat bukti, tapi juga progres komunikasi dan ahli untuk menutup kepada negara, sehingga dari proses itu baru kita bisa menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk realisasi
1: Sebelumnya, penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Nalik Solia melaporkan.
2: Meski kekurangan dokter umum, pelayanan UGD RSUD Bovendigul tetap berjalan. Septianing Nurjana melaporkan dari RRI Bovendigul.
3: Pelayanan unit gawat darurat atau UGD RSUD Kabupaten Bovendigul tetap berjalan meski saat ini mengalami kekurangan tenaga dokter umum. Direktur RSUD Kabupaten Bovendigul Dr. Nurberta Guyob mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian pihak rumah sakit dan telah dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan. Menurutnya, Dinas Kesehatan sebelumnya telah menjanjikan adanya penambahan dokter umum dengan memperbantukan tenaga dokter dan puskesmas.
4: Mungkin itu bentuk kekecewaan dari dokter-dokter umum ya di UGD terkait kekurangan dokter. Nah, dalam hal ini, kami juga sudah koordinasi dalam hal ini kepada Dinas Kesehatan. Maha terkait mungkinkah sambil kita mencari dokter-dokter umum untuk penambahan tenaga, mungkin dari dokter puskesmas bisa membantu kami.
3: Dr. Norberta menyebut aksi yang dilakukan dokter umum di UGD merupakan bentuk kekecewaan karena hingga saat ini penambahan tenaga dokter umum belum terrealisasi. Ia memastikan pelayanan di UGD tidak boleh terhenti. Untuk sementara, pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan dokter dari poliklinik untuk membantu menangani pelayanan di UGD.
4: Saya juga sebagai tindak lanjutnya sudah mencari solusi. Kalau nanti mungkin sebentar lagi ya kita akan ada dokter lagi untuk menghandle UGD. Yang jelas bahwa pelayanan tidak boleh tidak ada, tetap harus ada sambil kita cari solusi.
3: Selain kekurangan tenaga, pihak rumah sakit juga menghadapi kendala terkait insentif dokter. Dr. Norberta mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bagian hukum untuk mencari solusi dan menyiapkan sejumlah persyaratan sebelum proses penanganan persoalan insentif dapat dilakukan. RSUD Bovendigul berharap penambahan dokter umum dapat segera direalisasikan, sehingga pelayanan UGD tetap berjalan optimal dan kebutuhan tenaga medis dapat terpenuhi. Setia Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar, FKUB Papua Tengah mendorong penguatan dialog lintas agama hingga lingkungan keluarga untuk mencegah potensi konflik sosial. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
5: Kerukunan umat beragama di Papua Tengah dinilai selama ini menjadi salah satu modal sosial dalam menjaga hubungan masyarakat di tengah keberagaman agama. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah Ignatius Robertus Adi mengatakan, konflik sosial memang masih dapat terjadi. Namun persoalan yang secara langsung memperhadapkan satu agama dengan agama lainnya dinilai hampir tidak ditemukan. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan rumah ibadah maupun kepentingan internal keagamaan tetap dapat muncul, tetapi penyelesaiannya perlu dilakukan melalui komunikasi dan dialog. Pendekatan tersebut dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas di tengah masyarakat. Ignatius menyebut menjaga kerukunan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Saling mengenal antar umat beragama, mengunjungi rumah ibadah agama lain, hingga saling menyapa saat hari raya menjadi bagian dari upaya membangun toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
6: Inilah solusi yang kita bisa berikan, memberikan pemahaman. Nanti lebih lanjut juga kita akan menyatakan kepada mereka dengan hal-hal konkret lain. Misalnya kemarin kami kunjungi 5 tempat beribadah dari 5 agama. Itu supaya kita tahu isinya juga. Kadang-kadang orang pikir, wah, ini agama lain pun masuk ke rumah ibadah saya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Selain itu, hari raya keagamaan. Kenapa kita tidak bisa saling sapa? Karena hal-hal seperti ini, sepele, kecil, tapi itu yang menjaga toleransi kerukunan umat beragama. Dimulai dari hal-hal kecil ini. Kalau hal-hal kecil ini mulai jalan, hal besar itu kita bisa mampu menyelesaikan.
5: Sementara itu, Sekretaris FKUB Papua Tengah Muhammad Syarif mengungkapkan, FKUB memiliki mekanisme koordinasi antar perwakilan agama ketika muncul persoalan yang berpotensi membawa identitas keagamaan dan berkembang lebih luas. Koordinasi rutin dinilai penting untuk membangun keterbukaan dan saling memahami antar perwakilan agama, sehingga persoalan dapat diidentifikasi dan dicari solusinya sebelum memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
7: Kalau kami di FKUB memang rutin kami rapat koordinasi. Karena dengan rutin bertemu seperti itu, maka itu akan membuat setiap perwakilan agama akan lebih terbuka, akan saling mengerti, akan saling mengetahui ketika ada muncul permasalahan, tidak akan meluas dan kita bisa menemukan dan tidak berdampak lebih luas.
5: FKUB juga mulai melihat ruang digital sebagai bagian dari upaya menjangkau generasi muda dengan pesan toleransi dan kerukunan. Selain itu, penguatan nilai keagamaan dalam keluarga dinilai tetap penting sebagai fondasi dalam membentuk masyarakat yang mampu menghargai perbedaan. Kerukunan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditempatkan sebagai upaya menjaga hubungan antarumat beragama, tetapi juga sebagai bagian dari fondasi sosial untuk menciptakan Papua Tengah yang damai dan mendukung pembangunan daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Novebriana melaporkan.
2: Siaga bencana, BPKAD Biak menggelar pelatihan pemadaman kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pegawai. Roni Lololuan melaporkan dari RRI Biak.
8: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat serta keselamatan kerja pegawai terutama dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan pelatihan ini dinilai penting agar pegawai BPKD selalu siap siaga mengamankan aset dari bencana kebakaran dan menyelamatkan sesama manusia. Adapun materi pelatihan meliputi teori dan praktek efektif penanganan kedaruratan bencana kebakaran serta pertolongan pertama yang diberikan langsung oleh tim Basarnas Biak Numfor. Gunadi berharap melalui pelatihan ini pegawai BPKD tidak hanya mampu menyelamatkan aset daerah dan aset negara tetapi juga mampu menyelamatkan sesama manusia saat terjadi bencana.
9: Harapannya tentu kepada teman-teman BPKAD tadi seksama serius fokus mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh teman-teman Basarnas dan dengan pengetahuan itu tentu menjadi modal untuk kesiapsiagaan dan juga pencegahan karena tadi kami diberikan materi terkait bagaimana mencegah terjadinya kebakaran bukan hanya penanganan saja.
8: Sementara Kepala Seksi Sumber Daya pada Basarnas Biak Numfor Martinus Febrian menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor yang melibatkan Basarnas dalam pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama sekaligus memberikan edukasi teori dan praktek mengenai penanganan api serta penggunaan APAR bagi pegawai BPKD. Pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahaman tentang sumber api dan cara penanganannya termasuk teori segitiga api sekaligus melaksanakan praktek langsung penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR untuk mensiasati sumber api baik skala kecil maupun besar.
10: Bagaimana cara kita mengevakuasi korban-korban yang mungkin yang kita lihat secara kasat mata itu harus ditolong dengan cara pemindahan korban darurat tadi, kemudian pengangkatan darurat juga seperti apa. Kita abaikan dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan cederanya, tetapi bagaimana caranya kita mengantisipasi untuk memindahkan korban sehingga pelaksanaan kegiatan ini Ya tentunya bagi kami sangat berterima kasih karena ini momen-momen hal-hal seperti ini bukan hanya kami laksanakan sini saja, namun semua instansi yang selalu minta untuk melaksanakan kegiatan konsultasi berkaitan dengan cara memadamkan api ini selalu kita kunjungi juga untuk dilaksanakan.
8: Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta mampu tanggap darurat saat menemukan sumber api dan dapat melakukan penanganan awal secara tepat.
2: Memperingati HUT ke-81 TNI di Yapen, Panglima menekankan 5 pedoman prima bagi prajurit. Cindy Faidiban melaporkan dari RRI Serui.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 pada Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan pentingnya kedekatan TNI dengan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Upacara yang berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albar bertindak sebagai pembina upacara sekaligus melakukan pengecekan pasukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albar, menyampaikan seluruh prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya pengabdian kepada bangsa dan negara.
11: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat Tentara Nasional Indonesia, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan.
5: Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbang dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugasnya masing-masing.
11: Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
5: Momentum HUT ke-81 TNI, Panglima TNI harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, penegakan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Peringatan HUT ke-81 TNI Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi momentum untuk memperkuat komitmen prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian, menjaga kedaulatan negara, serta memperkokoh sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skor Wil 1 Papua, Senin 5 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekor Wil 1 Papua, yang kami hadirkan dari RRI Pro 1 Nabire. Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti acara Mimbar Agama. Untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2006, kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan di malam hari ini kita akan ikuti yang dibawakan oleh Ibu CPF Tiffany M. Waibusi, SSD.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, melalui siaran RRI Nabire. Tema perenungan pada saat ini berjudul Pedoman-Pedoman Hikmat.

Mari kita berdoa. Dalam anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus, saat ini kami datang menaikkan syukur dan hormat karena hari baru, minggu kerja yang baru, Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami hendak menikmati segala kebaikan Tuhan. Namun sebelumnya, kami hendak mendasari seluruh perjalanan kehidupan kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu melalui siaran RRI di saat ini. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar supaya siaran rohani yang berlangsung melalui RRI Nabire boleh berkenan di hadapan Tuhan dan akan terus menjadi kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi kami yang telah mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani hari ini terambil dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian: Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara pendengar yang

Yang Tuhan Yesus kasihi, pedoman adalah sesuatu atau alat yang dipakai untuk menjadi petunjuk atau pengarah. Sedangkan hikmat adalah pengetahuan atau kesanggupan untuk dapat berpikir dan memilih yang terbaik atau bertindak baik pada semua keadaan. Jadi pedoman-pedoman hikmat tentu sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk dapat bertindak dengan baik dalam menjalani hidupnya dan dalam mendapatkan tujuan hidup ini. Dalam firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk dapat berpegang pada pedoman-pedoman hikmat agar kehidupan kita semakin teguh dan berpengharapan hanya kepada Allah. Bahkan hidup yang kita jalani bersama dengan Kristus tidak akan sia-sia. Saudara-saudaraku pendengar yang diberkati Tuhan, pada ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keenam merupakan sebuah peringatan kepada kita bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk selalu belajar tentang menabur dan menuai. Menabur dan menuai bukanlah pekerjaan yang mudah dan gampang untuk kita jalani dan lakukan. Sebab dalam tugas untuk bekerja dan menabur, kita tidak diizinkan untuk dapat mengingat dan berharap kapan waktunya bagi kita untuk menerima hasilnya. Atau kapan waktunya bagi saya, bapak, ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi untuk dapat menuainya. Sebab bagian itu hanya ada dalam kendali dan otoritas Tuhan. Olehnya tugas kita saat ini dan seterusnya adalah wajib untuk melakukan kebaikan dan hidup dalam kerendahan hati. Sebab kebaikan hati kita akan selalu berbuahkan kebaikan juga di masa yang akan datang. Dan juga kemurahan hati kita akan selalu menyertai kehidupan kita di sepanjang hidup kita. Selain itu, kita pun harus percaya dan beriman kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengetahui pekerjaan dan rencana Allah. Allah berkuasa di bumi dan di surga. Sehingga tugas kita selanjutnya adalah tetap percaya tanpa ragu kepada Allah atas semua karya, kehendak, dan keputusan Allah. Pada ayat yang ketujuh dan ayatnya yang kedelapan, dalam dua ayat ini hendak mengajarkan kepada kita tentang terang dan gelap. Terang memang sangat menyenangkan. Namun sebelum menikmati terang, tentu saja kita telah melewati begitu panjangnya gelap atau perjalanan yang berat, susah, dan penuh dengan tantangan. Olehnya, bagi kita yang sampai saat ini masih menikmati umur yang panjang yang telah Tuhan beri dan karuniakan bagi kita, maka biarlah dari semua pengalaman yang telah kita jalani dan kita nikmati hendak membentuk dan membawa kita untuk selalu mau hidup bersyukur kepada Tuhan dan menghargai setiap waktu dan kesempatan yang telah Tuhan beri bagi kita sampai saat ini. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian menjalani hari yang baru dan berkat-berkat Tuhan yang baru, ingatlah selalu bahwa pertama, dalam anugerah yang telah Tuhan beri bagi kita semua, baik sebagai bapa, sebagai ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak, sekalipun hidup yang kita lalui dan jalani sangatlah sulit, susah, sedih, ataupun bahagia, biarlah kita selalu semangat untuk bekerja dan menabur. Kita harus percaya bahwa sesulit apapun yang kita alami saat ini, Tuhan akan tetap pegang kendali untuk sukacita kita di masa depan. Percayalah selalu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, kita harus percaya dan meyakini bahwa ketika kita hidup, kita akan terus terikat dengan Tuhan. Dan ketika kita mau hidup takut akan Tuhan, maka kita dapat menjalani hidup kita dengan sangat baik dan penuh dengan sukacita. Sebab pedoman hikmat akan selalu membimbing kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa pedoman hikmat yang berasal dari Tuhan sangat perlu bagi kita semua. Yang ketiga, di zaman yang sangat modern ini, biarlah kita selaku umat Allah tetap berdiri teguh
dan tidak mudah terlena dengan kehidupan yang serba canggih dan instan. Biarlah kita tetap kuat dalam doa, selalu berharap, percaya dan berhikmat pada Tuhan, agar supaya kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, dan rumah tangga kita, bahkan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita, kita selalu ada dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu menyenggara dalam kehidupan kita, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kepadamu kami datang dan terus bersyukur untuk setiap kesempatan yang telah Tuhan izinkan bagi kami. Hari ini kami ada, itu semua karena pertolongan Tuhan dan atas kehendak Tuhan. Berkatilah kehidupan kami dan biarlah hidup kami ini terus sesuai dengan kehendak-Mu. Kami telah belajar tentang pentingnya pedoman hikmat. Olehnya biarlah hikmat Tuhan terus tercurah bagi kami, supaya dalam menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan ujian, kami tetap teguh dan percaya Tuhan akan terus menuntun kami dan akan terus memberi yang terbaik bagi kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, dalam seluruh kehidupan kami, kami bawa hidup kami pribadi, keluarga, rumah tangga, bermasyarakat hanya kepada Tuhan. Tuhan kiranya terus mau memberkati kehidupan kami, melindungi, menyertai, dan memimpin kami, supaya kami tidak goyah. Kami tetap mau melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Saat ini bersama dengan seluruh pendengar RRI Nabire, kami berdoa untuk kota kami Nabire, Provinsi Papua Tengah, dalam semua yang hendak kami jalani di tengah-tengah kota ini. Kami mohon Tuhan memberkati, dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan terus ada bagi kami semua yang ada di kota kami Nabire. Baik yang ada di tengah-tengah kota maupun di kepulauan, bahkan di pegunungan, di pesisir, Tuhan terus mau menyertai dan memberkati kami. Seluruh pimpinan kami, mulai dari Bapak Gubernur, Bapak Bupati, sampai kepada yang paling rendah sekalipun, Tuhan terus mau memberkati dan menolong kami semua. Seluruh masyarakat Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah, biarlah kami juga ada dalam cinta dan kasih Tuhan. Berperkaralah dalam kehidupan kami, supaya kami terus menikmati damai sejahtera yang hanya berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk RRI Nabire dalam seluruh tugas dan tanggung jawab. Engkau memberkati mulai dari kepala sampai dengan seluruh anggota. Biarlah mereka terus menikmati cinta dan kasih Tuhan. Engkau terus mau memberi yang terbaik, memelihara setiap kehidupan mereka. Dan biarlah mereka menikmati cinta dan kasih Tuhan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, baik pribadi maupun bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terlebih daripada itu Bapa, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang minggu kerja kami yang baru, biarlah Engkau terus mau menjaga, melindungi, dan menyertai kami, menjauhkan kami dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah pimpinan Tuhan saja yang terus berlaku dan berlangsung dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, memberkati kami yang telah mendengar siaran rohani di saat ini, dan biarlah kehidupan kami ini terus berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus, dan biarlah kehidupan kami ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan telah bersyafaat kepada-Mu. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran Siraman Rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nabire sore ini.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Selamat mendengar dari Purwosa Tanabir di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama acara mimbar agama Kristen Protestan dan juga beberapa teman-teman religi Nasrani ya. Selepas itu, pendengar kita akan menantikan pukul 21 tepat dalam penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabi Rekanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya juga Anda dapat mendengarkan acara mimbar agama Kristen Protestan di setiap malam Selasa atau hari Senin ya, di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda di malam Selasa, di malam ini tentunya bahagia bersama keluarga ya, milik Anda selalu ya. Dan kami temani kembali Anda beberapa informasi terupdate ya, di mana peringatan HUT ke-81 TNI di wilayah Papua Tengah digelar secara sederhana. Perayaan ini diisi dengan refleksi pengabdian prajurit serta penguatan kebersamaan dengan masyarakat di tengah situasi bencana yang melanda sejumlah daerah. Dan Rem 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto menyatakan peringatan HUT TNI bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum mengenang perjalanan pengabdian sekaligus meneguhkan kembali komitmen kepada bangsa dan negara. Ya, menilai selama 81 tahun TNI telah menghadapi berbagai dinamika dan tantangan bangsa. Nilai pengorbanan, keberanian, kesetiaan, disiplin, dan kecintaan kepada NKRI yang diwariskan para pendahulu harus terus diimplementasikan oleh setiap prajurit dalam menjalankan tugas. Khusus di Papua Tengah, Vivin memandang kebersamaan antara TNI dan masyarakat merupakan elemen penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI di tengah keberagaman suku, agama, budaya, serta adat istiadat. Sementara itu, integratif menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Modern diarahkan pada pengesahan alat utama sistem pertahanan atau alutsista serta teknologi. Sedangkan adaptif diwujudkan lewat kemampuan belajar dari setiap penugasan guna menghadapi perkembangan ancaman. Dalam kesempatan itu, Vivin turut menekankan akronim PRIMA sebagai budaya pengabdian prajurit TNI, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Dia berpesan agar kerja keras dan pengabdian yang dilakukan TNI saat ini dimaknai sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi penerus bangsa. Menutup keterangannya, Nawipa menyampaikan juga ucapan selamat HUT ke-81 TNI dan berharap institusi pertahanan tersebut terus konsisten dalam membangun, melindungi, serta mengayomi masyarakat dalam bingkai NKRI.

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: Nadire, malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita

0: harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: John, angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Nabire malam ini.

0: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih nantikan pukul 21 tepat dalam penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Dikabarkan Provinsi Papua Tengah mendapat kado istimewa pada peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dengan ditetapkannya pembentukan Komando Daerah Militer atau Kodam 29 Papua Tengah yang dinamai Kodam Mambruk. Darem 173 Praja Vira Braja PVB Brigjen TNI Vivin Alfianto menyatakan bahwa pembentukan Kodam ini merupakan bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Hal ini dikatakan Vivin usai upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 1705 Nabire pada hari ini Senin 5 Oktober 2006. Dijelaskan bahwa nama Mambruk diambil dari burung khas Papua yang bermahkota yang merepresentasikan nilai kesetiaan dan kepemimpinan Kodam 29 Papua Tengah. Dibentuk bersama 5 kodam baru lainnya, yakni Kodam Kepulauan Riau, Kodam Yogyakarta, Kodam Maluku Utara, Kodam Nusa Tenggara Barat, dan Kodam Nusa Tenggara Timur. Kodam baru ini dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Adminton Manurung yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat Asops Kasat. Dengan terbentuknya Kodam baru tersebut, penyesuaian posisi dan markas satuan yang sebelumnya berada di bawah Korem 173 PVB akan segera dilakukan. Kodam baru ini nantinya akan menempati markas Korem yang sudah ada. Sementara itu Korem akan berpindah ke lokasi yang sebelumnya digunakan sebagai markas Kodim. Guna mendukung proses transisi tersebut, Pemkab Nabire telah meminjamkan gedung kantor KNPI sebagai lokasi sementara untuk markas Kodim. Selain penyesuaian markas Korem 173 PVB juga masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan bagi sejumlah batalion teritorial pembangunan yang belum memiliki lokasi definitif. Vivin berharap Pemprov Papua Tengah dan pemerintah kabupaten dapat membantu penyediaan fasilitas tersebut.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi, mana gak pakai helm, surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safi Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat itu cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya nggak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Praka Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Demi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Alzana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
21: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilahkan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami, Niar Abdul di Tiloli. Niar.
3: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim tamu Thailand yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Aldero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Palupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup. Sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Baget serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di tribun yang masing-masing sebagai tanda kesiapan lanjut pertandingan pada malam hari ini. Sudah mau di tribun dikatakan supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Mereka mungkin dapat kami sampaikan dari stasiun utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mira Tuli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire malam ini.

RRI dengan esensi buku. Jejak Langka, karya Pramudia Anantatur, mengisahkan perjalanan seorang pria Papua bernama Minke dalam mencari identitasnya di tengah pergolakan politik dan budaya di Indonesia pada awal abad ke-20. Minke, seorang intelektual muda yang terpelajar, menemukan dirinya terlibat dalam gerakan nasionalis dan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Novel ini memaparkan konflik internal Minke dalam menghadapi identitasnya sebagai orang Papua dalam masyarakat kolonial yang dipenuhi oleh budaya Jawa. Dengan latar belakang politik yang tegang dan pergeseran sosial yang signifikan, Minke berusaha mencari jati dirinya dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Melalui perjalanan hidup Minke, pembaca diperkenalkan pada berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan budaya di masa tersebut. Interaksi Minke dengan tokoh-tokoh lain, termasuk orang Belanda dan Jawa, menggambarkan kompleksitas hubungan antar etnis dan perjuangan menuju kemerdekaan. Jejak Langka tidak hanya menyajikan narasi sejarah yang mendalam, tetapi juga menggambarkan perjalanan batin seorang individu yang mencoba mencari makna hidupnya di tengah gejolak zaman. Ini adalah karya sastra yang memukau dengan pesan-pesan tentang identitas, perjuangan, dan perubahan sosial yang relevan hingga saat ini.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar pukul 21 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Demikian telah kita lalui bersama penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Kami ajak Anda kita ikuti acara berikut yaitu drama mini radio. Dan juga jangan lupakan untuk ikuti acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
3: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
2: Mari uangnya.
4: Saya mau kamu mampus.
3: Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun. Nah, bangun Jerry, bangun.
1: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela. Iksan Naryando sebagai Rian. Dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin, pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu bro. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu ya. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nah, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun, Jerry!
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Miryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Bu Rita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Nadire malam ini.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Nabire malam ini.

Selamat malam pendengar RRI Prostata Nabira dimana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua ya, untuk edisi hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026, bersama saya Manu Sambir dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini dengan berbagai informasi seputar Papua dan Papua pada umumnya. Dan juga ada beberapa teman-teman yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Papua menghibur Anda di malam hari ini.

Dengar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Parekraf Mimika resmi menggelar Festival Seni Budaya yang berlangsung selama 4 hari mulai dari hari ini, hari Senin 5 Oktober 2006 hingga hari Kamis 8 Oktober 2006 nanti. Kegiatan ini dipusatkan di kawasan X Pasar Lama ataupun bekas Pasar Lama Mimika Papua Tengah. Bupati Mimika Johannes Retop dalam sambutannya yang dibacakan oleh staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Mimika, Frans Bokiau, menyampaikan bahwa suku Amukme dan Kamoro, yaitu dua pilar utama kebudayaan di Mimika. Suku Amukme dikenal sebagai penjaga gunung dan hutan, sementara suku Kamoro menjaga wilayah pesisir laut dan sungai. Bupati menegaskan bahwa festival ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi kemajuan atau pemajuan kebudayaan daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan demi mendukung visi Mimika Rumah Kita. Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen terus mendukung para pelaku seni dan budaya agar potensi kerajinan serta kuliner lokal semakin dikenal, berkembang, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Disparekraf Mimika Elizabeth Cenawanwatin mengungkapkan bahwa festival ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk melindungi, menjaga, mempromosikan, serta melestarikan adat dan budaya suku Amukme dan Kamoro.

Selain tarian tradisional, Disparekraf juga menyelenggarakan berbagai perlombaan guna merawat warisan budaya. Salah satu daya tarik utama yaitu lomba musik akustik yang melibatkan pelajar SMP, SMA, dan SMK di Mimika. Sebelum tampil di festival, para pelajar telah dilatih selama 3 bulan oleh pelatih khusus yang didatangkan langsung dari Jayapura untuk memainkan alat musik tradisional. Secara keseluruhan, festival ini melibatkan partisipasi masif dari berbagai elemen yang terdiri atas 30 sanggar kerajinan rajutan, anyaman, dan ukiran, 12 sanggar kuliner tradisional, 20 peserta lomba fashion show, 20 peserta lomba cerita rakyat, dan 18 peserta lomba musik akustik.

0: tangga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Nadire malam ini.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sawera dari Wandamen yang dinyanyikan oleh Yus Bamingen dan juga Eda Tomasoa mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam bagi Anda. Dan sekaligus kami ajak Anda kita ikuti acara berikutnya, yaitu Ruang Lindung.

0: Selamat malam pendengar dari Radio Pro 1 Nabira di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini di hari Senin 5 Oktober 2006 dalam acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu 0984 22074, dan juga di WhatsApp ya 0813-5494-419 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Ada saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Timur.
1: Telingan matamu dan sentuhan hangat ku saat itu tahu mencari makna.
0: Ya, baik pendengar, suasana dan cuaca di malam hari ini ya di seputaran Kota Nabire terpantau cerah ya. Dan tentunya juga masih diselimuti oleh asap ya di seputaran Kota Nabire. Apabila Anda akan beraktivitas di luar ruangan, kami anjurkan untuk menggunakan masker ya, dikarenakan kabut asap yang terjadi akhir-akhir ini yang belum juga kunjung menurun. Ya, 0984 22074, dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Selamat malam Bapak Tua.
2: Iya. Anak tolong putar lagu dari Pussycat.
0: Pussycat. My Broken Souvenir, siap.
2: Ya, lagu ini untuk menghibur Mama bagus. Sehingga
0: iya.
2: Pussycat Ambi, Mama Renggawer, Jiren, Pak Mansur, Pak Alex di Pulau Nau, Pak Yeri di Jogja, Putra dan Putri Tamoro di Gereja, Bung X, terus aku dua sobat, Pak Cesanoi dan Pak Cikanati.
0: Iya.
2: Lalu lanjut lagi buat Mama Novel, Mama Suwo, dan mungkin semua sudah.
0: Iya, siap.
2: Tidak sebut satu persatu, tapi semoga dengan lagu ini dapat menghibur kita dan juga sebagai pengantar ke lokapet nanti.
0: Iya.
2: Oke, itu saja. Saya kembalikan jalur dan selamat malam.
0: Selamat malam kembali juga. Buat aku Domi ya dari seputaran Pantai Menase Kalibobo sudah bergabung ya. My Broken Souvenir dari Pussycat di request ya. Semoga menemani kita di malam hari ini ya. Katanya buat pendengar yang malam ini mungkin persiapkan diri menuju Pulau Kapuk ya, atau beristirahat setelah seharian penuh ya beraktivitas dalam segala aktivitas yang dilaksanakan.

Ya, lagunya lagu-lagu Tembang Kenangan ya, atau oldies. Bagi Anda yang mungkin saja belum pernah bergabung ya, 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Kirim salam ataupun request lagu untuk kita dengarkan bersama-sama di malam.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nadire, malam ini.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Malam ini Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar dengan terdengarnya Arema Musik ini, maka kabar kepula serangkan acara kami dari Nabire Lintas Siang Pagi. Maksud kami dari pagi, siang hingga di Nabire Lintas Malam hari ini, di hari Senin 5 Oktober 2026 yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Munas Samberi dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Ada Bung Sugiono di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini, tentunya dari pagi hingga di malam hari. Kita jumpa di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas menemani hari Selasa Anda dari pagi hingga di malam hari dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan senantiasa menemani hari beraktivitas Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta ME729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Mega Febriani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz maupun melalui RRI digital di smartphone Anda ya. Semangat hari ini, semoga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar untuk kita semua, dan semoga selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam kita mencari rezeki ya di hari ini. Baik pendengar, kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Sayangku.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
0: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
0: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: Astaga, nak, suara apa itu?
5: Lepas kau, ini menangku.
6: Ini punya aku.
5: Lepas kau, yang kau tarik ki.
6: Aku raporku sama mamaku, nak.
4: Aduh nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang ko?
6: Bukan saya, ma.
5: Bukan juga saya, ma.
4: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata Ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

0: Mama, Fatimi sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Depo, itu yang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Biomera putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih indah, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Hai bro, tambah keren aja bro.
4: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
3: Ya udah, duluan ya.
4: Oke.
3: Pagi Pak Bro.
5: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
3: Maaf Pak Bro.
5: Les.
3: Kabur!
6: Tidak semua orang seumuran dengan kita loh. Sopan berbahasa, identitas kita. Indonesia.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Reno Putirai dengan Dia, ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan siraman rohani agama Hindu untuk Anda, dan kali ini diisi oleh Wahyu Diantoro. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Anubhadrah Kertakoyantu Swapah. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar Dharma yang berbahagia, puja dan puji syukur patut kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita dapat berjumpa lagi dalam acara Santapan Rohani Agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Nabire. Adapun tema kita pagi ini adalah tentang palmahan di musim kemarau sebagai wujud bakti kita pada Ibu Pertiwi.

Umat Dharma yang berbahagia, hari ini kemarau panjang melanda di banyak daerah, tidak terlepas di Nabire sendiri. Sumur mengering, hutan terbakar, sawah retak, dan debu berterbangan. Banyak yang mengeluh, kenapa Tuhan tidak menurunkan hujan? Tapi dalam Hindu, kita diajarkan untuk tidak menyalahkan alam, karena alam adalah ibu pertiwi. Dalam Atharva Veda Mandala 12 Sukta ke-1 Sloka ke-12 disebutkan, mata bumi putra aham pratyawah, yang artinya bumi adalah ibuku dan aku adalah putra bumi. Apakah kita sebagai anak pernah peduli kepada ibu kita yang sedang sakit karena kemarau ini? Pendengar Sedharma, kita hari ini membahas tiga hal. Mengapa kita harus peduli dan bagaimana caranya menurut Hindu? Yang pertama, alam sakit karena kita lupa Trihita Karana. Ajaran Trihita Karana mengajarkan tiga keharmonisan, yaitu parayangan, pawongan, dan palemahan. Di musim kemarau ini, keharmonisan atau palemahan, yaitu manusia dengan alam yang rusak. Kita menebang pohon tanpa menanam kembali. Kita membakar sampah dan bakar hutan untuk buka lahan. Kita buang sampah di sungai sehingga banjir di musim kemarau kering. Pendengar Sedharma dimanapun berada, ingatlah Sloka Bhagavad Gita bab 3 sloka ke-10 sampai 11 disebutkan, saya jenah raja sertifa parasparam bawayantah sreyah para awistya, yang artinya Tuhan menciptakan manusia bersama yatnya untuk alam dan alam bersama yatnya untuk manusia. Saling memelihara akan mencapai kebahagiaan tertinggi. Jika kita tidak memelihara alam, maka alam tidak akan memelihara kita. Kemarau ini adalah teguran. Pendengar Sedharma yang berbahagia, yang kedua, peduli lingkungan di musim kemarau adalah bagian dari yatnya. Apa yang kita lakukan, walaupun kecil, itulah yatnya. Seperti buta yatnya dengan air. Di musim kemarau, jangan boros air. Dalam ajaran Hindu, air adalah apah yang sangat suci. Saat kita mandi, saat sembahyang, digunakan secukupnya. Buatlah lubang biopori dan sumur resapan di pura dan di rumah, agar saat hujan nanti air terserap, bukan hilang. Berikutnya, jangan membakar. Ini yang paling penting. Membakar hutan dan lahan di musim kemarau adalah himsa karma, yaitu menyakiti. Satu puntung rokok, satu pembakaran sampah di siang bolong bisa membakar berhektar-hektar hutan. Itu dosa besar. Lebih baik sampah organik kita jadikan kompos. Pendengar Sedharma, berikutnya, menanam adalah menabung hujan. Dalam Wanaparwa dikatakan, menanam satu pohon beringin pahalanya sama dengan membangun pura. Mari kita lakukan penanaman pohon keras seperti beringin, ketapang, atau mangga di pekarangan. Satu pohon bisa menyimpan ratusan liter air di akarnya dan memanggil hujan. Pendengar Sedharma yang berbahagia, berikutnya, doa dan usaha harus seimbang. Umat Dharma, kita sering melakukan upacara memohon hujan seperti pekelem, ngayub, itu sangat baik di baik itu parayangan. Tapi doa tanpa usaha adalah sia-sia. Setelah berdoa, kita harus berusaha. Matikan keran yang menetes.
siram tanaman di pagi atau sore hari agar tidak cepat menguap. Jaga air dan jangan dikotori. Pendengar Sedharma, kemarau bukanlah kutukan, tetapi siklus alam. Tugas kita sebagai manusia Hindu adalah menjadi pelindung, bukan perusak. Jadilah seperti yang disebutkan dalam Manawa Dharma Sastra. Manusia yang menjaga alam akan dijaga oleh alam. Maka mari kita mulai dari rumah kita sendiri. Dari satu gayung air yang kita hemat, dari satu pohon yang kita tanam, dari satu niat tidak membakar sampah hari ini. Dengan demikian kita telah melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Pendengar Sedharma, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini semua bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Sang Hyang Widi senantiasa melindungi dan menganugerahkan

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu untuk edisi pagi ini, dan selanjutnya kami akan temani Anda dalam Warta Berita Daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Danrem 173 Praja Virabraja menjadi inspektur upacara dalam rangka HUT ke-81 TNI yang dipusatkan di lapangan Sabta Marga Nabire. Pemkab Nabire mulai menata kawasan di belakang Taman Laut Oyehe dengan menertibkan bangunan yang berada di atas lahan pemerintah.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Danrem 173 PVB menjadi inspektur upacara dalam rangka HUT ke-81 TNI yang dipusatkan di lapangan Sapta Marga Nabire. Tiga matra TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU bersama Polri, Satpol PP, serta akademisi menjadi peserta upacara. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan selengkapnya.
2: Komandan Korem Danrem 173 Praja Vira Braja Nabire memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat di lapangan Sapta Marga Nabire, diikuti oleh personil TNI dari jajaran Korem 173 Praja Vira Braja, Kodim 1705 Nabire, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara, Batalion 753, Batalion 804, Polda Papua Tengah, Polres Nabire, Brimo Polda Papua Tengah, Satpol PP, para mahasiswa dan siswa SMA serta SMP yang berada di wilayah Nabire. Dalam kesempatan itu, Danrem 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, saat membacakan sambutan Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, pengabdian, loyalitas, serta pengorbanan dalam menjaga kedaulatan NKRI dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. TNI dituntut untuk senantiasa menjaga soliditas, meningkatkan kemampuan, serta tetap berpegang teguh pada jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Menurutnya, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan pengabdian sekaligus memperkuat komitmen seluruh prajurit dalam menjalankan amanah negara. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat, TNI juga diharapkan terus hadir, membantu mengatasi berbagai persoalan, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat. Ia juga mengajak seluruh prajurit di wilayah Papua Tengah untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme, serta menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab.
3: Momentum HUT 81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan sebagai berikut. Pertama, profesional. Kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis. Tingkatkan kompetensi, serta laksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Dua, responsif. Peka terhadap perubahan di lingkungan tugas. Kenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Tiga, integratif. Bangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. Empat, modern. Kuasai alpal hankam dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya. Gunakan secara optimal dan integrasi, serta terus tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. 5. Adaptif. Jadikan setiap penugasan dan pengalaman sebagai bahan pembelajaran. Kembangkan inovasi dan sesuaikan doktrin, pendidikan, latihan, serta kemampuan dengan perkembangan ancaman yang ada. Laksanakan kelima penekanan tersebut secara konsisten sehingga prima menjadi arah mengemban kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang.
2: Sementara itu, salah satu pensiunan yang juga Warakauri Kodim 1705 Nabire, Ibu Elizabeth Weaito, mengatakan, memaknai peringatan HUT ke-81 tahun ini, ia merasa bangga karena dirinya bisa dikunjungi serta berterima kasih kepada TNI yang tetap memberikan perhatian kepada dirinya dan keluarga.
4: Selama hidup ini kami merasa bangga, bahwa langit yang ini bisa datang mengunjungi kami. Para kaum kesemua yang adanya kita merasa gembira TNI pensiunan pun ada.
2: Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI tidak hanya terletak pada kemampuan militer, tetapi juga pada kedekatan dan kemenanggalan TNI dengan rakyat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Pemkab Nabire mulai menata kawasan Taman Laut Oyehe dengan menertibkan bangunan yang berada di atas lahan pemerintah. Penataan ini diarahkan untuk mengembalikan fungsi kawasan agar dapat dimanfaatkan masyarakat. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan penertiban permukiman, lapak, kios, dan warung yang berada di belakang Taman Laut Nabire, Senin 5 Oktober 2026. Penertiban dilakukan pada kawasan sepanjang sekitar 100 meter, mulai dari pagar Masjid Baitur Rahman hingga pagar kantor lurah. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Bawenari menyebut terdapat sekitar 51 petak ruko yang ditertibkan dengan jumlah keseluruhan bangunan diperkirakan mencapai sekitar 60 petak.
6: Mulai dari pagar Baitur Rahman sampai di pagar kantor lurah. Ini panjangnya kurang lebih 100 meter. Ini ruko-ruko ini yang jumlahnya 51 petak itu belum terhitung dengan yang berada di belakang. Ternyata di belakang ini banyak. Ada yang kecil-kecil di belakang ditambah-tambah ini. Jadi kurang lebih sekitar 60-an ada ini. Ini sudah melalui tahapan yang panjang, ya, mulai dari himbauan Pak Bupati langsung ke lapangan, kemudian surat edaran, kemudian kita juga mengimbau secara persuasif, secara kekeluargaan, untuk mereka membongkar sendiri lapak-lapaknya, kediamannya, rumahnya, warung, kiosnya.
5: Penertiban tersebut menurut Pemkab Nabire merupakan bagian dari langkah penataan kawasan setelah sebelumnya pemerintah melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan warga selama beberapa pekan. Pemerintah juga mengimbau warga untuk membongkar bangunan secara mandiri agar barang-barang yang masih dapat diselamatkan bisa diamankan. Kepala Distrik Nabire Yusak Kitmo mengatakan komunikasi dengan warga telah dilakukan selama kurang lebih 3 minggu. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan rencana pemerintah menertibkan bangunan yang berada di lahan pemerintah.
7: Kita untuk komunikasi dengan warga kurang lebih ada sekitar 3 minggu 4 hari kalau nggak salah. Kurang lebih 3 minggu 4 hari itu kita lakukan sosialisasi dengan warga terkait dengan rencana pemerintah untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada di lahan pemerintah.
5: Pemkab Nabire selanjutnya berencana menata kembali kawasan tersebut agar dapat menjadi ruang publik yang lebih tertata dan bermanfaat bagi masyarakat. Rencana pengembangan kawasan akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Apel gabungan di lingkungan Pemkab Nabire menjadi momentum bagi jajaran pimpinan daerah untuk memberikan pengarahan strategis, mengevaluasi kinerja birokrasi, serta memperkuat koordinasi antar instansi. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Nabire kembali menggelar apel gabungan awal bulan yang diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara ASN maupun CPNS di lingkungan Pemkab Nabire dirangkai dengan penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Jalan Merdeka Nabire, Senin 5 Oktober 2026, menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen, kedisiplinan, serta evaluasi kinerja jajaran birokrasi daerah. Apel gabungan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Sekda Nabire, Yulianus Pasang. Dalam amanatnya, Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa apel gabungan tidak sekedar menjadi rutinitas kewajiban, melainkan sarana strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seluruh ASN diajak untuk menjadikan momen ini sebagai wadah refleksi diri agar setiap tugas dan fungsi yang dijalankan semakin optimal dan berorientasi pada hasil. Apel gabungan ini hendaknya dijadikan sarana evaluasi bersama sejauh mana kinerja dan disiplin yang telah ditunjukkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedisiplinan adalah kunci utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan akuntabel.
9: Apel gabungan ini jangan kita pandang hanya sebagai kegiatan rutin setiap bulan. Apel merupakan salah satu sarana untuk melihat dan mengevaluasi kesiapan, kehadiran, kedisiplinan, serta tanggung jawab sebagai ASN. Saya menyampaikan dengan tegas bahwa kehadiran dan kedisiplinan ASN merupakan bagian dari terpisahkan dari kinerja pemerintah Kabupaten Nabire. ASN yang hadir tepat waktu, mengikuti apel, melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, menunjukkan bahwa bersangkutan memahami arti dari sebuah pengabdian. Apabila tingkat kehadiran rendah, sering terlambat, tidak mengikuti apel tanpa alasan yang jelas, meninggalkan tempat kerja pada jam dinas, maka hal tersebut harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Karena itu, saya meminta kepada seluruh kepala OPD harus mengetahui siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, siapa yang disiplin, dan siapa yang perlu diberikan pembinaan.
8: Selain menekankan pentingnya kedisiplinan, kehadiran, dan kepatuhan terhadap aturan kerja, jajaran ASN juga diingatkan untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antara dinas maupun instansi teknis. Hal ini dinilai krusial guna memastikan pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Nabire dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh warga. Melalui pelaksanaan apel awal bulan ini, diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Nabire dapat memperbaharui semangat kerja, menjaga integritas, serta memberikan kinerja terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nabire. Robi Fanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Kabupaten Mimika ke-30, pemerintah Kabupaten Mimika mulai mematangkan berbagai persiapan untuk puncak perayaan. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Yohana Paliling, mengatakan, peringatan tahun ini akan dikemas sederhana namun tetap hikmat dan bermakna dengan mengangkat tema Mimika Menuju Gerbang Emas, Mimika Rumah Kita. Berikut laporan dari rekan kami, Veronica Sandra, di lapangan.
10: Pemerintah Kabupaten Mimika menjadwalkan puncak peringatan HUT ke-30 pada tanggal 12 Oktober 2026 mendatang, yang akan dipusatkan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Mimika SP3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Yohana Paliling mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat perdana panitia setelah surat keputusan kepanitiaan diterbitkan pada tanggal 28 September lalu. Menurut Yohana, rangkaian utama HUT Mimika akan diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan resepsi.
11: Kegiatan HUT Mimika kali ini dilaksanakan secara sederhana, tetapi tetap hikmat. Hikmatnya bagaimana bahwa ya kita mau merefleksi Mimika di dekade ketiga, 30 tahun. Akhirnya materinya nanti hanya satu hari, jadi kita upacara, lalu setelah itu lanjut dengan doa bersama. Nah, di samping itu juga kami lagi menyusun bersama dengan tim dari BRIDA untuk kita akan mencoba menyampaikan selayang pandang tentang Mimika di periode yang tahun yang lalu, masa lalu, masa kini, dan harapan kita di masa yang akan datang.
10: Panitia memperkirakan sekitar 4.000 hingga 5.000 masyarakat akan hadir dalam puncak perayaan di pusat pemerintahan. Yohana menjelaskan, masyarakat dari distrik yang jauh, termasuk wilayah pegunungan dan pesisir, diharapkan dapat melaksanakan upacara dan doa bersama di distrik masing-masing. Sementara masyarakat di distrik dalam kota diharapkan bergabung dalam perayaan yang dipusatkan di pusat pemerintahan SP3 Kabupaten Mimika. Nuansa budaya juga akan menjadi bagian dalam perayaan HUT Mimika ke-30. Seluruh peserta direncanakan mengenakan pakaian adat Nusantara sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Mimika.
11: Prinsip rencana HUT itu bahwa kita bisa lakukan dengan hikmat, kemudian inklusi, artinya bahwa setiap agama, kelompok masyarakat, wilayah usia, dan dapat memperoleh ruang yang layak. Kemudian kalau bisa tepat waktu, aman, kami juga sudah komunikasi dengan keamanan terkait kesehatan, dan juga untuk misalnya area di sana bisa aman untuk semua orang, kemudian sesederhana dan bermakna, dan juga berbudaya. Berbudaya maksudnya bahwa tata cara, busana, dekorasi, dan menghormati budaya yang ada. Jadi memang direncanakan nanti memakai pakaian adat Nusantara untuk semua ya.
10: Panitia juga menyiapkan informasi mengenai perjalanan Mimika dari masa lalu, kondisi saat ini, hingga harapan di masa depan, yang akan ditampilkan melalui video drone menjelang puncak perayaan. Di Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pendengar, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Provinsi Papua Tengah resmi mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC HKTI dari 8 kabupaten untuk periode 2026-2031. Pelantikan berlangsung di Kabupaten Mimika dan dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Mimika, pengurus DPN HKTI, unsur TNI Polri, tokoh adat, tokoh agama, serta para pemangku kepentingan di bidang pertanian. Wakil Ketua Umum DPN HKTI Haji Manimbang Kaharyadi mengatakan, penyatuan kembali organisasi HKTI menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi petani di seluruh Indonesia. Menurutnya, keberhasilan HKTI dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan petani, produktivitas pertanian, serta semakin rendahnya biaya produksi. Ia juga meminta pengurus HKTI di setiap daerah terus mengembangkan inovasi dan kreativitas melalui produk unggulan pertanian masing-masing. Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 5 Oktober tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibubu Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibubu Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp55.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibubu Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp55.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibubu Rp130.000 hingga Rp150.000, pasar Bumi Raya Rp140.000 hingga Rp150.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibubu Rp180.000 hingga Rp190.000, pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram pasar Kalibubu Rp170.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibubu Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibubu Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibubu Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibubu Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp75.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibubu Rp22.000, pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibubu Rp28.000 Rp10.000, pasar bumi raya Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter, pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar bumi raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar bumi raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar bumi raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung tertumpuk pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, pasar bumi raya Rp50.000. Ikan tongkol tertumpuk pasar Kalibobo dan pasar bumi raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng tertumpuk pasar Kalibobo dan pasar bumi raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar bumi raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar bumi raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar bumi raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar bumi raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
13: Perkiraan cuaca sepanjang hari
14: ini. Hari nanti secara umum.
15: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
16: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
17: Info cuaca.
0: Mengakhiri warta berita pagi ini, pendengar, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini. Untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama perakirawan BMKG Nabire, Darul, dari Bandara Dau Aturure, kelas 2 Nabire. Silakan laporan Anda, Darul.
18: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Bersama saya, Darul, perakiraan cuaca BMKG, Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Untuk pagi hari, siang hingga sore hari diperkirakan kondisi cuacanya udara kabur. Kemudian untuk malam sampai dini hari diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Untuk suhunya sendiri berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 30 km per jam yang bertiup dari arah timur laut. Kemudian untuk perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan kondisi cuacanya udara kabur. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari, kami perkirakan kembali udara kabur serta cerah berawan. Kemudian selanjutnya untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Himbauan untuk masyarakat agar tidak membakar lahan atau kebun dan sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup WhatsApp, dan juga melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya Danrem 173 PVB menjadi inspektur upacara dalam rangka HUT ke-81 TNI yang dipusatkan di lapangan Sapta Marga Nabire. Pemkab Nabire mulai menata kawasan di belakang Taman Laut Oyehe dengan menertibkan bangunan yang berada di atas lahan pemerintah. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

hari Selasa ya, semoga segala sesuatunya berjalan lancar di hari ini. Semangat dalam beraktivitas pendengar. Jangan lupa santap paginya. Dan pendengar, untuk Anda yang hari ini bertugas atau bekerja atau melakukan segala aktivitas Anda, ya semoga hari ini segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Dan nanti saya akan buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik sesi pertama. Tapi sebelumnya satu lagu lagi dari Rizwan Fadila, Tak Lagi Sama, spesial untuk Anda.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Abdul dan The Coffee Theory, lagi-lagi kamu ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 6 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang monitor kami baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Untuk Anda yang di kepulauan, pesisir atau dipun dimanapun Anda saat ini ya, semangat untuk Anda, semangat beraktivitas, semangat berkarya, dan semoga hari ini segala sesuatunya berjalan lancar dan sukses. Pendengar, kita masuk ke opini publik sesi pertama ya. Kali ini untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, opini Anda, ataupun pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, Anda dapat menyampaikannya melalui 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Dan pendengar, dalam Warta Berita Daerah pagi tadi juga telah disampaikan oleh para reporter kami ya, mengenai beberapa hal. Ada mengenai Danrem 173 PVB yang menjadi inspektur upacara dalam rangka HUT ke-81 TNI yang dipusatkan di lapangan Sabta Marga Nabire. Ada 3 matra TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU bersama dengan Polri, Satpol PP, serta akademisi yang menjadi peserta upacara. Dan ada pula informasi mengenai Pemkab Nabire ini yang mulai menata kawasan Taman Laut OYH dengan menertibkan bangunan yang berada di atas lahan pemerintah. Nah, penataan ini pendengar diarahkan untuk mengembalikan fungsi kawasan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan pendengar, Anda dapat menyampaikan pendapat Anda mengenai hal ini di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419.

0: tahu juga.
1: Beauty. Hai. Lagi ngapain?
2: Ini lagi bersihin sampah. Eh, kalian berdua? Ya ngapain ya berdua di sini?
1: Oh, enggak. Itu. Aduh. Ya, aku bilang ya tadi. Itulah. Sorry lah, paling bikin banget.
0: Sahabat kreatif, sesuatu yang indah itu akan terlihat lebih indah jika kita melestarikannya.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 dan kita ikuti Warta Berita Nasional.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas hentikan sementara pencarian bawara air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional tentang penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Pemilu bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Salah satu isi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, selain sejumlah aspek teknis pemilu seperti pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan. Informasi luar negeri, Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan guna memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah yang diduduki. Menurutnya, dengan terus membangun benteng pertahanan di provinsi Suriah, Quneitra, yang berada di dataran tinggi Golan, Israel dianggap telah melanggar perjanjian pemisahan pasukan 1974. Informasi dari dunia olahraga. Carlos Alcaraz bangkit dari keterpurukan untuk mengalahkan Jaume Munar di semifinal Japan Open Senin 5 Oktober 2026 dengan skor 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum, unggulan pertama tersebut sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka sebelum meningkatkan permainan dan mengubah momentum hingga memastikan kemenangan dalam 2 jam 30 menit. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sugeng Yovani melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.
3: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
2: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah SAR, SAR juga ada. Jadi personil dengan alutsista lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam. Sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Plus 300 Udara untuk Indonesia.
1: Ancaman terhadap pertahanan negara yang kini tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang siber mendorong Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan adaptif dalam menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Kiki Purba dari RRI Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
3: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air kapal, korban kapal motor Virgo Transport 8 dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Lukman Hafing melaporkan selengkapnya.
7: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
8: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
7: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
8: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
9: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana servisnya.
10: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
9: Insya Allah, Bu. Insya Allah, pasti bulan ini.
8: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berimbas dilaksanakannya pembelajaran tatap muka khusus untuk siswa, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
12: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
13: Iya, Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
12: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
11: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu. Dengan balita ya, ibu yang punya balita.
12: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas udara di Makassar mulai turun ke level sedang dari sebelumnya, berada di kategori kurang sehat. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
14: Kualitas udara di Kota Makassar mulai membaik setelah sebelumnya berada pada kategori tidak sehat. Perakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Reski Yuda, mengatakan, berdasarkan observasi kualitas udara BMKG Kabupaten Maros, kondisi udara Makassar kini berada pada level sedang. Dijelaskan membaiknya kualitas udara terlihat dari penurunan konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 yang sebelumnya sempat meningkat dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, peningkatan konsentrasi PM2,5 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara di Makassar sebelumnya masuk kategori tidak sehat. Di sisi lain, ia menuturkan penyebab kualitas udara kurang sehat di Makassar beberapa hari terakhir disebabkan karena adanya asap yang bergerak menuju wilayah Makassar dan sekitarnya.
15: Kondisi kualitas udara di Kota Makassar memang beberapa hari yang lalu dalam kategori tidak sehat dikarenakan oleh peningkatan konsentrasi PM2,5 yang tercatat di BMKG Maros. Kenaikan ini bisa diakibatkan oleh asap yang mengarah ke wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan sumber dari asap sendiri ini bisa berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, seperti contohnya di Kabupaten Bantaeng, kemudian di Kabupaten Pangkep, maupun yang berasal dari luar Sulawesi Selatan seperti wilayah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Hal ini sangat tergantung oleh arah dan kecepatan angin yang berada di sekitar Sulawesi Selatan.
14: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, mengaku kualitas udara di Kota Makassar yang kurang sehat memicu batuk parah karena Ika memiliki riwayat sensitif terhadap debu.
16: Kalau yang saya rasa itu memang hari Sabtu sama Minggu kemarin itu udaranya agak sesak ya, karena saya sendiri kan punya alergi debu. Jadi kalau kemarin tuh sering banget tiba-tiba bersin kayak kencang, terus batuk-batuk gitu. Terus ya saya nggak tahu, setelah lihat media sosial, oh ternyata memang betul baru ada udara Makassar yang kurang baik. Nah kalau untuk hari ini, saya lihat tadi pagi udah agak mendingan ya, nggak terlalu kabut atau apa, saya lihat bersih. Jadi saya berharap Makassar untuk kualitas udaranya bisa lebih baik lagi.
14: Ia berharap kualitas udara di Makassar bisa kembali normal.
1: Menghadapi cuaca panas di Kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya dengan memperbanyak penanaman pohon dan mendorong penerapan green building hingga melakukan pembahasan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Beni Hermawan melaporkan.
17: Cuaca panas semakin terasa di Kota Surabaya, terutama pada siang hari. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan panas sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong pemilik bangunan menerapkan konsep green building. Pemko juga meningkatkan penanaman pohon dan membangun embung di sejumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Eri juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di Kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
18: Kita mengatasi itu ya, climate change itu, kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building ya, kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang membuat embung. Itu salah satunya adalah digunakan untuk itu.
17: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim mengaku setiap hari melakukan pembahasan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembasahan secara bergantian setiap hari. Pembasahan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
19: Pasrah dan lain-lain juga jalan-jalan yang ada proyek seperti Pop Alphard itu kan juga banyak debu, kami juga di samping untuk melakukan untuk mengurangi panas juga mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
17: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Ben Irmawan melaporkan.
1: Warga Kota Yogyakarta berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah usia Kota Yogyakarta yang menginjak ke 270 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar berikut ini.
20: Makin ramai pembelinya atau berkurang?
21: Daya beli naik agak berkurang soalnya apa? Cuman kalau liburan itu ada peningkatan, tapi kalau hari biasa ini ya biasa.
22: Pada 7 Oktober 2026, Kota Yogyakarta akan genap berusia 270 tahun, sebuah usia yang sangat matang dan bahkan lebih tua dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah pertambahan usia tersebut, pedagang batik dan kerajinan di Pasar Beringharjo berharap pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat membawa dampak bagi para pedagang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Syarifah, pedagang batik di Los 16 Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
21: ya sebenarnya itu kalau kita pedagang itu ingin rame. Kalau rame itu otomatis kalau wisata ke sini kan. Nah, dari sini baru rame. Rame kan juga ekonomi gampang itu mesti laris. Nah, tapi kalau ekonominya susah, ya pada nggak beli. Contohnya kemarin hari Sabtu Minggu itu rame sekali. Tapi saya emang nggak dapat beli. Uang cuma jalan-jalan. Nah, cuma jalan-jalan aku mending nggak ada orang, cuma ada orang satu. Tapi beli, satu beli. Jadi pada asalnya rame, tapi cuma pada tanya-tanya doang. Nggak beli, aduh malah capek deh.
22: Syarifah juga berharap pemerintah kota meningkatkan kebersihan dan estetika agar wisatawan semakin betah berkunjung ke Yogyakarta.
21: Saya lihat tuh sekarang Jogja itu kumuh ya, kotor.
20: Banyak sampah.
21: Nah, itu loh. Aku sebenarnya kalau rapi sih masih wisata suka, gitu loh. Nah, aku cuma itu aja. Masalah laku nggak laku kan itu nanti pengunjung.
22: Suyati, pedagang kerajinan di Beringharjo, menuturkan pendapatan yang diperoleh pedagang sebenarnya bertalian erat dengan kelesuan ekonomi yang dialami saat ini. Sebab itu dirinya berharap Pemkot Yogyakarta dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi agar dapat membawa berkah bagi para pedagang di Beringharjo.
21: Ya ada peningkatan sedikit lah kalau soalnya dolarnya ya kadang naik kadang turun gitu, ikut-ikut perkembangan sikone ya.
22: Mengangkat tema otentik konkret, perayaan HUT Kota Yogyakarta tahun ini sejatinya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan aksi nyata dan kolaborasi bagi kemajuan Kota Yogyakarta hingga menghadirkan kesejahteraan bagi warganya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dan 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan respon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100, ini hampir terpenuhi secara utuh dalam bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Kadi.
2: Hari ini cek kesehatan tentang screening TBC.
3: Tadi sebelum itu ada perluan ya?
2: Apa?
3: Ada perluan juga ya?
2: Iya.
3: Jadi gimana tanggapan Ibu?
2: Bagus sih. Iya, karena saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga, makanya pas lagi ada acara kayak gini ya bolehlah ikut di screening kesehatan.
3: Berarti Ibu dengan kesadaran diri.
2: Iya.
4: Ya sangat penting sekali ya buat kita penduduk. Kita tuh harus perlu pencegahan. Terutama untuk lansia-lansia, yaitu harus kita terus rajin-rajin untuk kontrol, karena lebih dini kita mengetahui apa yang keadaan kita itu akan lebih baik untuk lebih sehat.
5: Kalau aku tanya siapa di balik lahirnya TNI, kamu jawab siapa?
6: Jenderal Sudirman.
5: Jawaban yang paling sering muncul, tapi ternyata nggak sesederhana itu.
6: Maksudnya?
5: Sebelum Jenderal Sudirman menjadi panglima besar, ada tokoh lain yang memegang peran penting dalam membentuk tentara Indonesia. Salah satunya Urip Sumoharjo.
6: Urip Sumoharjo? Kok nggak sepopuler Jenderal Sudirman?
5: Padahal perannya sangat penting. Urip dipercaya menjadi kepala staf umum TKR pada masa awal pembentukan tentara Indonesia.
6: Jadi kalau Sudirman dikenal sebagai panglima besar, Urip berperan membangun organisasi tentaranya.
5: Kurang lebih begitu. Bahkan keduanya kemudian dikenal sebagai pasangan penting dalam membangun kekuatan tentara Republik pada masa revolusi.
6: Berarti sejarah TNI tidak dibangun oleh satu tokoh saja?
5: Persis. Ada Sudirman, Urip Sumoharjo, dan banyak tokoh serta prajurit lain yang membentuk perjalanan panjangnya.
6: Jadi kalau mau mengenal TNI,
5: jangan cuma hafal namanya, kenali juga orang-orang di balik sejarahnya.
6: Selamat Hari TNI ke-81.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar yang masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Semangat hari ini ya, semoga segala sesuatunya, baik itu pekerjaan ataupun apapun yang Anda lakukan di hari ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di pagi ini, pendengar. Dan kita masuk ke opini publik sesi kedua. Kali ini untuk Anda ingin menyampaikan opini Anda, pendapat Anda, ataupun ada pandangan-pandangan Anda mengenai sarana, prasarana, fasilitas publik, ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire,

0: dan TNI AU bersama dengan Polri, Satpol PP, serta akademisi yang menjadi peserta upacaranya. Dan ada juga informasi lainnya pendengar mengenai Pemkab Nabire yang mulai menata kawasan Taman Laut OYH dengan menertibkan bangunan yang berada di atas lahan pemerintah. Penataan ini pendengar diarahkan untuk mengembalikan fungsi kawasan agar nantinya ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Anda dapat menyampaikan pendapat Anda mengenai beberapa hal ini pendengar, atau mungkin ada hal-hal lain ya di sekitar Anda yang ingin Anda sampaikan, boleh melalui 0984220744 ataupun di 0813-5494419. Sebelumnya saya mau sapa dulu. Oh ya, sudah ada yang bergabung sepertinya ya. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Paman Yote ini di TKM Kota Lama.
0: Oke, selamat pagi Paman Yote ini. Apa kabar?
1: Luar biasa, puji Tuhan.
0: Luar biasa. Semangat hari ini ya.
1: Semangat hari ini.
0: Oke, silahkan Paman Yoteni.
1: Sabar. Oke.
0: Iya, silahkan.
1: Lanjut. Yo, Paman Dara mau masuk ke orang ke jalur-jalur, tapi tunggu situasi ini, kebakaran kayak ini.
0: Ya, itu daerah mana, Paman?
1: Terus, saya tidak tahu daerah mana, tapi cuaca asap ini bikin sampai gitu. Aduh, ini berbahaya sekali. Nah, saya lihat di Pulau Jawa sana apa dorang pakai itu pesawat kah, bikin hujan.
0: Iya, modifikasi hujan cuaca itu, namanya. Ah, iya, betul.
1: Modifikasi cuaca. Cobalah. Itu Papua Tengah bagian BPD, BPD lagi.
0: BPBD.
1: Iya. Dengan ya supaya cobalah daerah baru jadi mungkin daerah mantap, jadi coba ini supaya seorang lihat kepada hujan tambahan kah begitu. Iyo kesian, aduh itu tinggal begini sampai nanti, sampai kapan pun tidak marah cuaca ini Tuhan punya.
0: Betul.
1: Intinya Tuhan suka talenta untuk kita orang bekerja, untuk bagaimana caranya untuk merubah sesuatu menjadi baik.
0: Iya.
1: Jadi begitu. Saya bernama yang kedua. Ya, situasi itu tanah kita seperti begini. Apalagi itu di provinsi Papuanya. Apa yang harus kita orang buat? Teman-teman, artinya cuaca sudah seperti begini.
0: Iya.
1: Teman-teman di kesehatan, kami repot juga.
0: Bagaimana kalau di kesehatan itu, Paman? Apakah sudah mulai terdampak seperti ISPA, begitu?
1: Sudah mulai. Bukan sudah mulai lagi, tapi sudah sangat-sangat mulai.
0: Sudah mulai meningkat berarti ya?
1: Ya. Jadi apalagi orang yang ribi paru, aduh, kasihan.
0: Iya.
1: Jadi intinya puskesmas-puskesmas terdekat, kemudian yang ada di sini pun harus bekerja aktif selalu terus untuk melayani.
0: Ya.
1: Dan juga juga.
0: Baik. Nah,
1: jadi intinya bagian Basarnas ini dorang tolong, ada pesawat-pesawat banyak tuh kamu tiba air laut di Nabirin jadi bikin hujan tambahan kayak itu.
0: Iya, hujan buatan.
1: Ada. Iya. Karena saya lihat di Jawa sana kan begitu tuh.
0: Iya, betul sekali, di sana seperti itu memang.
1: Ya, oke, itu saja. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Semangat hari ini Paman Yoteni, semangat beraktivitas. Ya, ada Paman Yoteni ya tadi yang menyampaikan beberapa hal ini mengenai mungkin salah satu saran ya kepada pihak terkait yang disampaikan oleh Paman Yoteni ini mengenai cuaca yang semakin hari ini terlihat semakin buruk, asap yang semakin tebal, juga kekeringan di mana-mana. Dan Paman Yoteni tadi berharap adanya tindak lanjut yang lebih real seperti itu kira-kira ya. Mungkin salah satunya dengan operasi modifikasi cuaca yang bisa dilakukan, mencontoh dari daerah-daerah lain yang

Indonesia, mungkin di daerah barat sana yang sudah mulai melakukan hal-hal seperti itu. Dan Paman juga berharap tentunya dari pihak-pihak tenaga kesehatan ini mulai lebih gencar lagi untuk menginformasikan kepada masyarakat ya pentingnya menjaga kesehatan seperti itu. Dan ya seperti yang sudah disampaikan juga oleh Paman Yuteni tadi bahwa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh asap ini sudah mulai menjangkit atau mungkin sudah mulai banyak ya terjadi di Nabire khususnya. Itu salah satunya ISPA. Dan parahnya lagi yang terkena ISPA ini adalah orang-orang yang sebelumnya itu sudah memiliki penyakit-penyakit paru seperti TB paru ya atau punya penyakit-penyakit pernafasan bawaan sebelumnya. Dan itu pastinya akan memperparah keadaan pada pasien atau para penderita penyakit tersebut. Jadi ayo pendengar sama-sama kita jaga Nabire ini, stop bakar-bakar lahan ya, stop membuka lahan dengan cara membakar. Kita jaga jangan sampai kota kita ini yang tercinta ini sakit dalam waktu yang lama. Oke. Baik pendengar, nanti kami akan buka lagi opini publik untuk Anda, tapi sebelumnya satu lagu dulu deh dari Melly Goeslaw featuring Ari Lasso, Jika, spesial untuk Anda.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Galih dan Ratna ya dari GAC, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Opini Publik sesi kedua kali ini, dan Opini Publik akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda setiap harinya ya, dari pukul 6.30 dan pukul 7.30. Baik pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Dan pendengar, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan menyiarkan ya dialog khusus Bupati Menyapa dengan topik implementasi Nabire hebat, bersama dengan narasumber kami Bapak Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSI, dan dipandu oleh presenter Jeffrey Panjaitan. Jadi Anda harus mendengarkan ya pendengar, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan menyiarkan dialog khusus Bupati Menyapa untuk Anda. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Semangat dalam beraktivitas di hari ini, semangat bekerja, semangat berkarya, dan semoga segala sesuatunya dapat berjalan lancar untuk kita semua.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Semangat bekerja, semangat berkarya di hari ini. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar dan sukses untuk Anda. Dibuka oleh Raisa dengan melangkah di pagi ini ya pendengar. Semoga langkah-langkah kita juga disertai dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Tuhan. Dan pendengar, di musik dan informasi nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda, diiringi dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Seperti kali ini ada Yura Yunita, Harus Bahagia, spesial untuk Anda.

0: bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di.
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
3: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
4: Pakai aja.
3: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
4: Oh, gitu.
5: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Biar Mantan Tahu dari tiga komposer ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 8 lebih 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno kemarin ya, pada Senin 5 Oktober 2026 malam. Pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada babak pertama, pendengar, skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Dan setelah jeda turun minum, masing-masing tim ini masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal dalam membuahkan gol. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas dari Dean James yang berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sanron ini mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia versus Thailand berlanjut ke babak pertambahan waktu. 15 menit pertama kedua tim ini masih kesulitan untuk mencetak gol. Stadion GBK menjadi kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu dan keunggulan Thailand diraih berkat gol Piradol Chamrasame di menit 111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Bagot di menit ke-116. Ya, skor akhir waktu normal dan perpanjangan waktu antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Thailand berakhir dengan skor 2-2. Hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Skor akhir 4-2 menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Dan para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Sang kapten timnas Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama dan ia sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakannya. Begitupun dengan penendang kedua tim asal Indonesia, Dean James, dan yang sukses ini menambahkan skor Indonesia. Penendang ketiga timnas Indonesia, Elkan Bagot, juga berhasil menjebol gawang Thailand. Publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara ya setelah penendang ketiga Thailand, Sarah Yoyen, ini gagal mengeksekusi penalti. Tendangannya belum mampu menjebol gawang Indonesia yang dijaga oleh Emil Audero. Eksekutor penalti timnas Indonesia yang keempat yaitu Shane Patinama berhasil memperjauh keunggulan timnas menjadi 4-2. Dan kemenangan Timnas Indonesia dipastikan setelah penendang keempat Thailand, Natapong Sairia, ini gagal menjebol gawang Emil Audero. Skor akhir 4-2 menunjukkan bahwa Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para gol algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Indonesia akhirnya berhasil ya mengakhiri kompetisi perdana FIFA Asian Cup 2026 dengan hasil yang manis. Dan pendengar, sebelumnya Indonesia ini berhasil mengalahkan Singapura, Bangladesh, serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. Sekali lagi selamat ya untuk Timnas Indonesia yang berhasil memenangkan FIFA Asian Cup 2026. Kita patut bangga dan berbahagia ya pendengar. Dan pendengar, nanti saya akan berikan lagi informasi-informasinya untuk Anda. Tapi sebelumnya satu lagu penyemangat dari Netral, Garuda di Dadaku, spesial untuk Anda.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wah, indah banget tentunya.
4: Pak, ini kali minuman. Kok banyak sampah bekas makanan ya? Bersihin.
5: Cewek.
6: Bang, sini aja deh. Gak ada yang tahu juga.
5: Beauty. Hai, lagi ngapain?
4: Ini lagi bersihin sampah. Nih, kalian berdua, ya ngapain ya berdua di sini?
5: Oh, enggak, itu. Ya, aku bilang ya tadi. Itulah, sorry lah kali pakai balik.
2: Sahabat kreatif, sesuatu yang indah itu akan terlihat lebih indah jika kita melestarikannya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Persatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi ada Britney Spears dengan Sometimes ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Semangat bekerja di hari ini, semangat berkarya ya. Semoga apapun yang Anda lakukan, apapun kegiatan Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kembali kami ingatkan pendengar, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan menghadirkan dialog khusus Bupati Menyapa bersama dengan narasumber kami yang sangat spesial di hari ini adalah Bapak Mesak Magai SOS MSI ya, Bupati Kabupaten Nabire, dan dipandu oleh presenter kita Jodefri Panjaitan. Dan hari ini kami akan mengangkat topik mengenai implementasi Nabire Hebat ya. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar untuk mendengarkan dialog khusus Bupati Menyapa untuk hari ini. Baik pendengar, kami lanjutkan di musik dan informasi menjelang kita nantikan dialog. Ya, dialog Bupati Menyapa untuk Anda kali ini ada Sila on 7, melompat lebih tinggi.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Lo, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
4: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
3: Iya, tapi merusak segalanya.
5: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Kembali kami ingatkan pendengar bahwa sesaat lagi kami akan menyiarkan dialog khusus Bupati Menyapa ya, dan kali ini kami akan mengangkat mengenai implementasi Nabire Hebat bersama dengan narasumber kita yang sangat spesial di hari ini adalah Bapak Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSI dan dipandu oleh presenter Jeffrey Panjaitan. Dan pendengar, tentu saja untuk Anda yang ingin bergabung nantinya ya di dialog khusus Bupati Menyapa hari ini, Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Jangan lewatkan pendengar ya, untuk Anda mendengarkan dialog khusus Bupati Menyapa ini dapat Anda dengarkan melalui 97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire dan melalui YouTube RRI Net Nabire.

0: Dengar saatnya kita ikuti dialog khusus Bupati Menyapa, ya, bersama dengan Bupati Nabire, Bapak Mesak Magai, Esos MSI. Untuk Anda, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
2: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan.
3: Itu. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam dialog khusus kita bersama Bupati Nabire, Bapak Mesak Magai, di mana hari ini kita akan berdialog dan juga menyampaikan terkait dengan program-program pemerintah Kabupaten Nabire sendiri. Dan juga di studio sudah hadir tadi kurang lebih 15 menit ya, Bapak. Ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu Bupati Nabire, Bapak Mesak Magai. Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi.
3: Sehat, Bapak?
4: Sehat. Ya.
3: Baik, Bapak, kita akan berbicara terkait dengan implementasi Nabire Hebat. Bapak, ya. Mungkin saya mengawali terlebih dahulu dari dialog kita. Implementasi Nabire Hebat sendiri ini, Bapak, seperti apa Bapak melihat Nabire Hebat? Karena ini memang Bapak dengungkan sejak Bapak mulai masuk menjadi Bupati.
4: Iya. Tentunya bahwa Nabire Hebat ini berangkat dari sebuah ungkapan hati dari seseorang yang memiliki visi misi untuk membangun Kabupaten Nabire. Kenapa saya bilang Nabire itu hebat? Tentunya bahwa saya sendiri juga tahu kota-kota sentral yang ada di Provinsi Papua, bahkan juga di Indonesia. Saya ambil salah satu contoh saja bahwa di tahun 1997 sampai 1998 di negara kita itu dilanda dengan krisis ekonomi dan krisis moneter. Tetapi pada saat itu, sejak itu, Nabire ini tidak mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang dialami oleh negara kita. Hanya karena Nabire ini memiliki potensi alam yang Tuhan titipkan bagi kita semua untuk nikmati. Sehingga Nabire itu kebun kakao sangat memadai. Tetapi selain itu, sangat luar biasa lagi, Nabire itu menjadi kota emas. Tambang rakyat di Nabire ini di mana-mana, sehingga orang Indonesia datang ke Nabire untuk mencari emas, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, Nabire itu hebat. Yang kedua, saya ini orang Nabire. Saya mengamati potensi laut, kemudian potensi darat, semua memadai. Potensi laut. Ada kabupaten-kabupaten tertentu, kota-kota tertentu yang sulit mendapatkan ikan. Tapi kita di Nabire ini ikannya Tuhan titipkan potensi laut sangat luar biasa. Potensi darat, tanah yang kaya raya, subur. Emasnya potensi alam yang sangat luar biasa. Sehingga Nabire menjadi jawaban untuk orang-orang yang datang ke Nabire. Sehingga saya ambil sebuah slogan kata bahwa Nabire itu hebat.
3: Ya, berarti Nabire hebat ini bisa mengimplementasikan bahwa sebenarnya ada satu ibu kota Papua Tengah yang memang bisa disejajarkan dengan kota-kota ya, lain di betul. Indonesia.
4: Jadi ketika Irian Jaya, masih Irian Jaya 9 kabupaten, itu ada kota sentral itu hanya ada 9. Ya. Yaitu Kabupaten Paniai sentralnya di Kabupaten Nabire, kemudian seputar Jayapura, karena ibu kota provinsi ada di Jayapura, kemudian di kawasan kepulauan itu Biak, kemudian Manokwari, Sorong, Fak-Fak, Merauke, itu kota-kota sentral. Setelah Papua Barat itu lepas, kita di Papua sendiri masih satu provinsi, yaitu ada lima kota sentral. Yang pertama adalah biarpun di provinsi Papua 28 kabupaten dan satu kota madya, tetapi kota sentral itu ada lima. Satu di Merauke, dua Jayapura, tiga Wamena, empat Biak, lima Nabire. Itu kota sentral. Ada kabupaten-kabupaten lain seperti Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya. Itu dari kota sentral yang kita supply segala kebutuhan pembangunan dan segala kebutuhan ekonomi kerakyatan. Sehingga hari ini membuktikan bahwa dari Nabire kita bisa supply ayam ke Paniai. Kita bisa supply ayam ke Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya. Demikian juga segala sesuatu kita supply ke atas. Sehingga Nabire ini kota sentral ketika masih provinsi Papua sebelum mekarkan 3 DOB di Papua, itu Nabire ini kota sentral. Sehingga ketika hanya satu provinsi ini lima kota sentral, itu menjadi tolak ukur untuk kemajuan pembangunan.
3: Program apa saja Bapak yang Bapak rencanakan untuk mewujudkan Nabire hebat? Karena tentunya program ini banyak yang Bapak sudah rencanakan dan berada di berbagai bidang.
4: Baik. Jadi itu program kami mulai dari saya periode pertama sampai periode yang kedua ini tetap misi-misi pembangunan Kabupaten Nabire tidak berubah. Yaitu ada 6 misi, yaitu satu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan. Kemudian yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan berbasis potensi lokal. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan infrastruktur dan konektivitas pendukung pelayanan publik. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani dengan tata kelola yang efektif. Kemudian yang kelima adalah memperkuat persatuan, toleransi, dan perlindungan masyarakat, adat, dan hak sosial kehidupan masyarakat. Yang keenam, menjaga lingkungan dan keamanan. Nah, 6 poin ini menjadi misi pembangunan Kabupaten Nabire. Untuk terapkan 6 misi tersebut ini, saya tekankan kepada seluruh kepala-kepala OPD, mereka ini kan pengguna anggaran yang kita pemerintah kuasakan kepada mereka untuk mereka berhak mengelola keuangan negara atau APBD Kabupaten Nabire. Sehingga saya tekankan untuk mewujudkan 6 misi tersebut ini, Nabire ini saya bagi di dalam 3 zona. Yaitu zona pesisir dengan kepulauan, kemudian zona perkotaan, dan zona wilayah lereng gunung di atas. Masing-masing 5-5 distrik. Oleh sebab itu, tentunya kita ketahui bahwa potensi wilayah zona 1 ini potensi wisata, potensi nelayan, dan juga wilayah perkotaan itu perdagangan, kemudian perikanan, pertanian, itu wilayah pertanian di perkotaan. Dan juga di zona 3 itu kakao, tambang emas, kemudian dan pertanian, peternakan, dan sebagainya. Sehingga untuk mewujudkan misi kita ini, kita bagi di dalam 3 zona. Nah, sehingga benar-benar kita menyentuh ke masyarakatan. Infrastruktur juga kita bagi di dalam 3 zona. Jadi semua aspek itu fokus kita adalah 3 zona yang tadi saya sampaikan.
3: Bapak, tadi ada Bapak sampaikan ada 6 poin Bapak, dan di situ ada peningkatan sumber daya manusia juga. Saya ingin, dan masyarakat juga ingin tahu, Bapak juga masuk ke dunia ketika suku Awiye itu Bapak angkat dan Bapak mempermudah transportasi mereka sehingga mereka juga bisa mengenyam pendidikan yang layak, kemudian mereka bisa mengangkat mereka. Ini Bapak, bagaimana Bapak melihat suku Awiye ini kemudian harus ini diangkat agar tidak hilang?
4: Jadi di Kabupaten Nabire ini kota sentral. Kota Sentral, namanya Kota Sentral, itu berbagai suku, berbagai karakter, budaya, semua ada di sini. Nah, ini bukan juga menjadi satu tantangan bagi kita, tetapi ini berkat Tuhan bagi kita semua. Sehingga saya bilang begini, saya tidak mampu untuk mendidik orang. Yeah. Pasti Tuhan siapkan orang lain untuk membantu kami untuk mendidik orang. Contoh, itu tahun 2021 ketika saya dilantik sebagai Bupati Kabupaten Nibire tanggal 8 November di Jayapura. 8 hari kemudian, ya, saya cari namanya Pendeta John Bane. Karena saya dengar informasi bahwa John Bane ini sedang beliau merintis wilayah suku Tarasing. Nibire ini 8 suku, 6 suku sepanjang pesisir, dan 2 suku lereng gunung, yaitu suku Me dengan suku Awie. Saya dengar informasi bahwa Pendeta John Bane sedang bekerja keras untuk bagaimana memanusiakan manusia suku Awie. Sehingga saya dengar, dan langkah pertama adalah saya cari Pendeta John Bane. Ketika saya minta untuk sekda hubungi, saya panggil, beliau datang, saya minta ceritakan tentang bagaimana hidup seorang pendeta suku John Bane di Awie. Sehingga beliau bangun pendidikan di sana, membangun karakter sumber daya manusia di sana, sehingga kami komunikasi. Sehingga langkah awal yang saya lakukan adalah saya sampaikan, Pak Pendeta John Bane, sekarang kita sudah komunikasi, langkah awal adalah pemerintah akan siapkan pola asrama atau apa, nanti kita akan lihat, tetapi langkah awal kita mau hibahkan dana untuk kamu cari anak-anak Awie, kontrak rumah, kasih sekolah di kota. Beliau ceritakan kepada saya bahwa suku Awie ketika seorang gadis itu sampai umur 9 tahun, itu harta mas kawin orang tuanya sudah bawa ambil. Saya bilang, kasih kembali harta mas kawin. Dengan uang 1 miliar saya kasih. Pergi cari mereka. Setelah itu kita kontrak rumah. Saya siapkan Speed, Johnson. Saya siapkan tanah untuk bangun asrama. Kita kontrak rumah. Sehingga saya datangkan anak-anak Awie untuk sekolah. Setelah itu, suatu ketika saya undang anak-anak Awie ke kediaman bupati. Saya sampaikan begini, seorang pemimpin yang sukses adalah seseorang yang melahirkan pemimpin lain. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan kediaman ini suatu saat anak-anak Awie akan menempati gedung ini. Nah, puji Tuhan, sekarang anak-anak Awie sudah 4 orang sarjana. Nah, mereka sedang sekolah, kami pemerintah siapkan tempat, tahun depan kita akan bantu untuk mobil, mobilisasi anak-anak antar pulang, sehingga anak-anak Awie ini mereka bisa bersaing. Sehingga orang-orang yang berjasa untuk suku-suku Tarasing seperti suku Awie, itu Tuhan akan berkati keluarga mereka. Kemudian Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Umur akan panjang, itu tentu pasti ada. Nah, sehingga selama ini suku Awie kita sepelekan, tetapi saya lebih fokus untuk bagaimana bina anak-anak suku Awie, sehingga suku Awie juga, anak-anak dari suku Awie juga sama seperti anak saya dan anak-anak daripada kita yang lain semua.
3: Bapak tadi kelihatan begitu sedih ketika menceritakan suku Awie ini, Bapak. Apakah mereka memang, Bapak melihat mereka ini sesedih itu memang, Pak? Karena kalau melihat memang selama ini masyarakat juga mungkin belum bahkan mungkin tidak mengetahui mengenai suku Awie.
4: Betul.
3: Kenapa sampai sesedih itu?
4: Ya, setelah saya pelajari kehidupan daripada suku Awie, ternyata mereka hidup nomaden juga, berpindah-pindah. Ya. Sehingga mungkin awalnya itu ada hamba-hamba Tuhan yang merintis untuk